0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya teman berdua, I'm back, Gajah Majenta kembali lagi menemani kamu setelah tadi udah ada good vibes ya teman berdua. Aku tuh otomatis mau bilang gaspot loh. Karena aku jarang-jarang ya nemuin kamu di pagi hari, tak highlight terus itu pokoknya teman berdua ya. Karena aku di pagi hari ini bangun pagi, walaupun pasti ya, aku tuh kalau siaran pagi itu pasti selalu merasa ngantuk gitu. Karena aku tuh merasa tidurku tuh pasti kurang gitu. Jadi sebenarnya mungkin udah cukup ya teman pro 2 ya, tapi kok rasanya tuh masih kurang gitu kalau bangun pagi. Tapi aku tetap semangat buat menemani kamu teman pro 2, karena ya masih jam 8 lebih 16 menit sekarang. Masih lama aku nanti nemenin kamu sampai ya sampai nanti siang lah teman pro 2, yang biasanya nemenin kamu sampai jam 10. Kalau di pagi hari, di weekend ini aku nemenin kamu ya sampai agak siang lah, karena aku kangen sama kamu setelah aku libur 2 hari. Lumayan lama tuh ya liburku teman bro 2. Sudah sarapankah kamu di pagi hari ini? Yang udah sarapan boleh dong ya spill-spill apa nih menunya, menu sarapan di pagi hari ini. Aku sih tadi udah sarapan teman bro 2 ya. Siapa yang penasaran sama menu sarapanku? Ketik 1. Kalau enggak ya, enggak usah, enggak apa-apa. WhatsApp-nya dibuka ya, langsung boleh 081327866966. I'll be back with more updates 92. Don't go anywhere.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuwi ono duit pas.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita update informasi dulu teman Pro 2 dari dunia MotoGP. MotoGP bakal punya wajah baru mulai musim 2027. Dan menariknya teman Pro 2, momen bersejarah itu tidak dimulai di Eropa, tapi dimulai di Buriram di Thailand ya. Jadi buat kamu yang mau nonton, silahkan, lebih dekat daripada ke Eropa ya. Dan sirkuit internasional Chang kembali dipercaya jadi tuan rumah seri pembuka untuk ketiga kalinya berturut-turut, sekaligus jadi tempat pertama motor MotoGP generasi baru turun di balapan resmi. Dan bukan cuma ganti musim teman Pro 2, tapi juga ganti aturan main. Regulasi teknis baru periode 2027 sampai 2031 akan membuat persaingan makin seru buat ditunggu para fans MotoGP. Jujur sih aku kalau MotoGP kurang ngikutin teman Pro 2 ya. Ya tahu beberapa pembalap aja, tapi kalau untuk menikmati MotoGP secara apa ya, semusim penuh gitu kayaknya aku tuh belum tertarik gitu. Kasih tahu aku dong teman Pro 2, apa sih yang membuat kamu tuh tertarik sama MotoGP? Siapa tahu ya teman Pro 2 ya, kamu bisa menginfluence seorang JJ Majenta yang sangat amat gila bola ini buat cinta sama MotoGP.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

The Life of a Showgirl teman bro 2 dari Taylor Swift featuring sama Sabrina Carpenter masih nemenin kamu di sepada pagi hari ini. Ramai banget ya kayaknya konser Taylor Swift teman bro 2 ya, karena Taylor Swift jadi salah satu konser yang pengen banget aku datangi ya. Walaupun teman bro 2 Taylor Swift belum pernah ke Indonesia. Iya belum pernah kan? Udah pernah belum sih? Belum ya kayaknya. Kemarin di tahun 2023. 2024 ya. Kemarin paling deket di Singapura ya, 6 hari. Kenapa sih Taylor Swift gak nambah 1 hari tapi di Indonesia aja gitu. Jadi seminggu di Asia kan lumayan tuh ya. Tapi pasti rame banget sih ya, war tiketnya juga. Kalau ke Indonesia ya minimal 2 hari 3 hari lah Mbak Taylor. Pasti Swifties pasti rame kok ya. Buat kamu masih aku temenin ya sampai nanti siang ya. Ya setengah 12 lah teman bro 2 ya. Masih setia menemani kamu aku pokoknya. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah selalu menjadi teman terbaiknya Pro 2, karena tanpa kamu kami bukan apa-apa teman Pro 2. Respect buat kamu, tepuk tangan dulu ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, yang mungkin baru balik dari Car Free Day mungkin ya, kamu jajan apa di Car Free Day di pagi hari ini, atau mungkin kamu di rumah aja sambil mungkin beres-beres, atau mungkin bermalas-malasan saja, atau mungkin streaming-streaming film aja kali teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa buat selalu streaming RRI Pro 2 FM Solo. Yang udah nggak punya radio konvensional atau radio analog seperti aku di rumah ya, aku udah gak punya teman Pro 2 jujur ya. Kamu bisa banget langsung download RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Jadi sudah tidak ada alasan buat kamu untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 FM Solo. Kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM Solo langsung teman Pro 2 di saat-saat jam on air ya. Aku ingetin lagi, jangan streaming di jam 12 malam sampai jam 5 pagi karena kami lagi off ya. Jadi silahkan streaming di jam 5 pagi sampai jam sebelum jam 12 malam ya. Jadi itu pasti ada, kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun asalkan kamu punya kuota dan ada sinyalnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa dong ya.

9 lebih 1 menit teman pro 2 ya, di pagi hari ini Jajah Majenta masih update-update informasi aja di pagi hari ini. Kamu yang ada informasi atau apapun itu yang mau diupdate ke aku di pagi hari ini, boleh banget teman pro 2, silahkan ya ke WhatsApp 081327866966 ya. Habis ini update informasi lagi ya di pagi hari ini teman pro 2. After some hits, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Tiens.
1: Masih di Sepada barengan sama JJ Magenta ya. Masih akan update-update informasi di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Ini ada seorang kakek berusia 86 tahun bernama John Thorpe. Baru saja mencuri perhatian internet setelah berhasil menyelesaikan T100 Triathlon di London. Jadi triathlon ini teman Pro 2 ini sebuah ajang multisport yang menguji kemampuan atlet dalam 3 cabang sekaligus. Karena biasanya kalau maraton ya cuma lari, kalau renang ya udah renang aja. Tapi ini menyatukan 3 cabang sekaligus teman Pro 2, ada renang, bersepeda, dan juga lari. Konten yang diunggah di akun resmi turnamen at T100 Triathlon menjelaskan kalau sang kakek turun di kategori super sprint, yang berarti si kakek John ini teman Pro 2, kita panggil kakek John ya, kakek John ini harus menaklukkan rangkaian lomba berupa renang sejauh 400 meter, bersepeda 10 km, dan lari 2,5 km. Jujur kalau lihat dari kualifikasinya aja, renang dulu 400 meter, habis itu bersepeda 10 km dan lari 2,5 km aja. Ini kayaknya kalau masih di umur-umur ya 25-an tapi jarang berolahraga, kayaknya sih empot-empotan juga ya kalau ikut triathlon yang super sprint ini teman Pro 2 ya. Kita ucapkan dulu selamat kepada kakek John Thorpe ya, yang sudah menyelesaikan T100 Triathlon di London. Semoga kita bisa meniru ya teman Pro 2 gaya hidup kakek John Thorpe ini. Semoga nanti di usia 86 tahun masih sehat dan masih bisa menikmati keindahan dunia ini.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah. Kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km/jam. Suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin, mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya, Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Teman berdua, Apple baru saja meluncurkan program Apple Upgrade yang memungkinkan pelanggan di Amerika Serikat menyewa perangkat dengan biaya mulai dari $17.99 atau sekitar 320 ribuan per bulan, teman berdua ya, buat menyewa iPhone. Jujur tadi pagi waktu aku scrolling di Instagram ya, ini berita sudah sangat amat ramai teman Pro 2 ya. Banyak banget, aku tadi juga sempat kaget sih. Wah, Apple menyewakan gadgetnya, Apple menyewakan perangkatnya. Ini kayaknya jarang banget ya. Kayak mustahil gitu Apple tuh buat bikin program kayak gini gak sih teman Pro 2. Dan program ini bekerja sama dengan layanan pembayaran Klarna dan tersedia lewat toko fisik maupun website resmi Apple di Amerika Serikat. Melalui Apple Newsroom, Apple menjelaskan sistemnya kurang lebih sama seperti menyewa barang pada umumnya. Jadi ini kamu teman Pro 2 ya, ini pengguna membayar biaya bulanan untuk memakai iPhone selama 1 atau 2 tahun. Ini kayaknya tergantung kamu mau sewanya berapa tahun. Setelah kontraknya selesai, iPhone tersebut harus dikembalikan. Namanya juga minjem ya kan. Tapi teman Pro 2 ya, ini pengguna kemudian bisa membeli perangkat yang dipinjem tadi dengan biaya tambahan atau menggantinya dengan model baru lewat kontrak sewa berikutnya. Jujur sih ini kayaknya Apple nih terinspirasi dari masyarakat Indonesia yang suka sewa iPhone gak sih teman Pro 2. Karena sewa iPhone di Indonesia ini udah rame sebenarnya ya, cuma kan milik perorangan gitu, gak resmi dari si Apple-nya gitu. Sekarang tuh sudah resmi teman Pro 2 ya, tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi buat kamu yang mau coba, berarti harus ke Amerika dulu gak sih? Iya kan? Ya silakan ke Amerika teman Pro 2. Nanti kalau kamu udah sewa iPhone setahun aja, nanti kasih testimoni ya ke Pro 2 ya.

Biasanya teman bro dua jam seginian ya, itu biasanya aku udah pamit ya dari udara, pamit nemenin kamu teman bro dua. Tapi di hari ini aku akan menemani kamu sedikit lebih lama lagi. Jadi tenang, aku belum pamit, aku masih menemani kamu di jam 9 lebih 55 menit ini. Jam 10 kurang 5 menit teman bro dua ya. Dan aku akan menemenin kamu habis ini masih di bro dua hitlist teman bro dua sampai nanti jam ya 11:30 lah teman bro dua. Bro dua hitlist apa bro? Bro dua hitlist saatnya kamu request-request lagu teman bro dua, mau request lagu apa? Habis itu boleh banget kamu ke WhatsApp ya, langsung request di 081327866966. Jangan kemana-mana, I'll be back.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mampro 2. Mampro 2 Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1.155 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 20,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat atau 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional.
1: Info Pro 2.
0: Mampro 2, Real Madrid mengamankan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2032. Keputusan ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai kepindahannya ke Arsenal setelah kontrak sebelumnya berakhir pada tahun 2027. Sejak bergabung dari Flamengo pada tahun 2018, Vinicius Junior Mampro 2 telah mencetak 128 gol dan mencatatkan 100 assist untuk Real Madrid.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 Jajaman Cinta nemenin kamu. Yang mau request-request lagu, silahkan. Mau request lagu apa, teman Pro 2? Inilah saatnya buat kamu request-request lagu. Nanti aku cari lagunya, aku puterin kalau ada di playlist dan masuk ke segmentasinya Pro 2 FM Solo. Langsung aja kamu ke WhatsApp, boleh-boleh 081327866 966 ya. Aku masih nemenin kamu sampai nanti siang. Jadi masih panjang waktu buat aku nemenin kamu. Pokoknya menemani kamu beraktivitas di minggu siang ini. Biasanya minggu siang itu waktunya untuk bermalas-malasan, gak sih teman Pro 2? Jadi aku akan menemani malas-malasan kamu, atau yang sedang produktif juga boleh banget teman Pro 2 aku temenin. Pokoknya di sini aja, jangan kemana-mana, barengan sama DJ Majenta sampai jam berapa ya, sampai nanti siang lah teman Pro 2 ya. Pokoknya kamu request lagu aja.

0: Kau ajarkan aku kesetiaan sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Dari film Habibi dan Ainun.
1: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Prabencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Bro 2 Headlist, teman Bro 2 masih barengan sama Cici Magenta ya. Mau bacain WhatsApp yang sudah masuk di siang hari ini. Aku tadi mau auto ngomong pagi loh ya. Padahal tadi udah nemenin kamu di pagi ya. Sekarang di siang hari, teman Bro 2. Dari April. Mau lagu dong, Bray? Boleh dong. April lagu apa nih? Lagunya Ariana Grande yang Love Me Harder. Oke, siap. Ditunggu ya. Request lagunya. Thank you, April. Gimana, April? Kabar kamu di hari Minggu ini? Sudah siapkah kamu menyambut Senin? Aduh, masih lama ya, masih satu hari, ya gak sehari banget sih ya. Ya 12 jam lebih ya, 14 jam lah teman Bro 2 ya di hari ini. Menyambut hari Senin kamu ya, aku temenin teman Bro 2 walaupun masih lama. Thank you, April. Lanjut lagi teman Bro 2 dari Catur. Wih, ngirimin foto ya ini ya, lagi on beat ya, brother ya. Absen Brave ini. Janganlah, tadi itu aku udah gak sempat nonton sih, cuma nonton di highlight aja. Tadi Vini tuh ya masih seperti Vini pada hari-hari biasa lah, tapi kayaknya tadi belum terlalu ngotot deh mainnya. Alasan aja lah ini ya. Karena tadi Real Madrid main ya, teman Pro 2 ya, tadi di jam 12 malam deh kalau gak salah. Atau jam 2 pagi ya tadi ya. Tadi lawan mana tadi ya, Pramusim pokoknya teman Pro 2. Semangat ya bro Catur, on beatnya ya. Saya request lagu Slang yang Polisi yang Baik Hati. Nanti coba aku cariin ya, brother Catur ya. Kalau gak ada, kamu boleh request lagu lain, brother ya, sambil menemani kamu di jalan siang hari ini. Boleh info-info juga, bray Catur, kabarnya gimana di siang hari ini. Kamu juga teman Pro 2, langsung aja yang mau request lagu 081327866966.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, enggak, aku pacaran sama kamu. Enggak keren tau.
2: Siapa bilang petani enggak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Indonesia Super Cup 2026 Teman Pro 2 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea dengan skor 3-0 atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Teman Pro 2 ya, di Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Any one of you yang kemarin nonton langsung ke GBK Teman Pro 2 karena kemarin Levi ya, Bray Levi, penyiar perempat Teman Pro 2 nonton langsung kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nonton Chelsea bro, jujur kemarin kayaknya emang atmosfernya emang pestanya supporter Chelsea sama AC Milan Teman Pro 2 ya. Dan The Blues menutup laga dengan skor 3-0 lewat 2 gol Joao Pedro dan 1 gol Moise Caicedo. Anak asuh Xabi Alonso Teman Pro 2 kembali meraih kemenangan di pramusim setelah kalah dari Tottenham Hotspur dan Juventus sebelumnya. Sementara itu Teman Pro 2, AC Milan dengan Ruben Amorimnya ya harus puas dengan kekalahan jelang dimulainya Liga Italia 2 pekan lagi. Gak kerasa ya, ternyata liburan sepak bola ini, para pesepak bola ini sekarang sudah masuk ke pramusim. Habis itu udah mau masuk ke Liga Kompetitif yang resmi Teman Pro 2 setelah kemarin kita sudah melalui Piala Dunia ya. Dan pemain bola saatnya kembali bertarung lagi Teman Pro 2. Semoga tim jagoan kamu di musim depan bisa meraih major ya, mayor trofi ya. 1-2 gak apa-apa, yang penting jangan puasa gelar 2 tahun berturut-turut seperti Real Madrid. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan kusung menang Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah ya ora lah.
3: Tetep timku sing menang.
2: Pilihanku kuwi.
1: Eh alah Mas, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Masih di Pro 2 at least, teman Pro 2 ya, mau bacain WhatsApp lagi dari Akbar. Tadi request ya Viva La Vida aja, Bray. Oke, baru aja diputerin ya. Udah ya Viva La Vida ya. Thank you Akbar ya. Tadi Catur juga request puterin Escape aja yang judulnya Hope You Found Me. Masuk toh suaranya. Sil, masuk suaranya. Iya, denger ini. Jadi teman berdua ini info aja ya. Jadi kemarin emang sebenarnya beberapa hari itu studio Pro 2 itu emang lagi kosong karena lagi di galim sumur.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: Kita lagi berdoa desa. Lagi bersih-bersih kabinet sama.
0: Maksudnya loh ya. Iya, contoh. Betul. Contohnya tuh salah satu dampak yang nyata dari bersih-bersih kami teman Pro 2 itu adalah tidak adanya Rifki Minov lagi di sini.
1: Jadi kita yang kelimpungan ya.
0: Iya. Itu bersih-bersih tapi kita kelimpungan.
1: Iya, diri. Kita kelimpungan. Kita sebenarnya bukan lebih ke bersih-bersih sih, membersihkan diri.
0: Sisil, kabarnya gimana Sisil?
1: Wah, biasa di luar.
0: Oh ini gitu. Iya, emang kita kan gitu-gitu pasti. Oh, iya, Wi-Fi-nya lemot. Nih, ini rusak juga
1: kok
0: nih.
1: Kamu curhat sih?
0: Gak apa-apa, masa Wi-Fi lemot ya? Ini Wi-Fi-nya lemot banget sama berdua di sini.
1: Serius.
0: Serius, beberapa hari. Iya gak sih? Kamu iya merasakan sih. Hal yang
1: aku
0: sama gak?
1: Sih.
0: Iya kan? Jadi boros kuota gitu loh.
1: Lebih ke kenapa ya gitu pertanyaannya.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Kenapa ya?
1: Gitu.
0: Jadi kadang WhatsApp tuh juga ini.
1: Masuknya telat,
0: teman berdua. Jadi
1: day part 1 masuknya di day part 3.
0: Nah, gitu. Jadi nanti nih request lagu diputar sama Sisil semua ya. Oke, ini WhatsApp lagi deh Sisil ya dari Ahmad Dwi. Sesi potret itu request.
1: Waduh, sesi potret. Oke, kita potret dulu.
0: Udah, kuputerin tadi.
1: Udah
0: diputerin. Nih, terus dari Wawan juga request lagune Tulus Teh Dandang katanya. Merek dong itu.
1: Green tea.
0: Green tea. Teh hijau. Suka green tea enggak Sisil? Green tea sama matcha sama ya?
1: Sama aja.
0: Kamu suka enggak?
1: Enggak.
0: Sama deh, enggak suka juga.
1: Enggak suka aku.
0: Kenapa kamu?
1: Aku kalau teh hijau murni yang diseduh kayak tulus gitu, aku tulus banget.
0: Apa sih kok tulus banget?
1: Tulusnya tuh nulus banget ya.
0: Weh, nulus.
1: Ya, maksudnya kalau misalnya teh yang benar-benar diseduh gitu, oke okay, aku okay, teh hijau, teh hitam oke okay semua. Tapi okay, kalau misalkan udah berbentuk maca, maca iya, maca ampun gitu, nggak bisa. Kayak jadi makan rumput. Enggak kuat aku.
0: Aku juga enggak suka sih.
1: Banyak yang bilang bagus kan buat kulit dan lain sebagainya.
0: Oh, emang iya?
1: Iya, tapi aku merasa kayak enggak, banyak cara lain menuju Roma, Kakak. Banyak cara lain untuk menghaluskan kulit tanpa harus aku menyiksa diriku gitu.
0: Siapa tahu ini mungkin sih pakai teh hijau tadi kan menghaluskan kulit tuh enggak diminum tapi dioles-olesin.
1: Oh gitu.
0: Nah,
1: jadi masker ya.
0: Jadi masker. Cowok berarti.
1: Oh iya. Enggak, tapi aku kalau misalkan seduh teh, teh yang benar-benar yang daun teh dikeringin tuh, pucuk teh hijaunya dikeringin, aku suka buat masker kok.
0: Oh,
1: jadi sisanya itu kan masih ada, kadang-kadang aku basiin. Basiin tuh dalam arti aku tinggalin di malam.
0: Di fermentasi, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, saya kedua
1: ya, yogurt kali. Nah, jadi hari ini sisanya aku memang sengaja dikitin, sa daunnya, terus besok pagi baru aku buat basuh muka.
0: Oh oke, okay. Tapi itu works gak sih?
1: Works banget.
0: Serius?
1: Serius, aku gak bohong.
0: Efeknya langsung atau?
1: Enggak dong, kamu harus rutin, itu aku lakuin rutin.
0: Setiap malam gitu, pagi?
1: Pagi, pagi sebelum kamu cuci muka, sebelum gosok gigi, bener-bener bangun tidur.
0: Oh oke. Okay.
1: Kan kita masih leha-leha, jadi aku tuh udah bakal cuci muka dulu pakai itu, terus didiemin sampai kering deh tuh.
0: Iya, yeah,
1: sampai mengering, menguning, baru diangkat.
0: Katanya kamu juga ini ya Sil, yang cara kamu buat merawat wajah pakai masker gitu loh. Iya gak sih, yang apa sih tuh? Beli di mana ya? Yang itu.
1: Itu ada. Itu
0: kan?
1: alami.
0: Oh, itu ini ya.
1: Gayanya harus gitu ya, Ju.
0: Herbal. Heeh. Emang gimana kan pakainya gini?
1: Heeh.
0: Gitu
1: terus
0: kan.
1: Terus ya udah dipaparin aja.
0: Ah, gitu kan. Ah, gitu. Beli di mana itu sih? Itu beli di mana sih?
1: Kamu juga ada ah. Masa kamu enggak ada?
0: Aku
1: bohong banget.
0: Udah lama.
1: Udah lama
0: ini. Apa, enggak, aku udah lama itu. Aku cari stoknya tuh udah enggak ada. Susah stoknya sekarang. Ngapain? kayak gitu.
1: Males banget aku gak mau jajan. Udah lah aja.
0: Enggak tapi ini serius. Oh berarti yang teh hijau tadi ya. Oh oke okay, oke. Okay. Tapi menurutmu cowok tuh perlu gak sih buat wajah juga gitu? Apa kalau aku sih masih tetap mentok di sabun muka doang.
1: Menurut aku cowok nggak cewek karena mereka nggak tergantung gender sih.
0: Setuju sih.
1: Jadi kalau perawatan muka ada yang bilang ih cowok kok terlalu pakai perawatan muka perawatan muka yang gimana dulu kakak?
0: Iya.
1: Ya kan kalau misalkan cuma pakai moisturizer itu memang perlu. Hand body menurut aku cewek-cewek perlu karena itu kan kulit bro.
0: Hand body itu bikin sumuk nggak sih? Kok aku sumuk ya pakai hand body ya?
1: Lebih sumuk body butter. Serius itu body butter kan karena lebih lengket.
0: Body butter apa sih? Buat
1: dia lebih melembabkan.
0: Fungsinya sama.
1: Sama, fangsang.
0: Kok fangsang? Ini jadi catur nih. Kok Cik Sisil udah datang habis siaran di Pro 1 ya emangnya? Iya.
1: Enggak, ngaco. Enggak ada.
0: Iya, karena kan soalnya lagi BU kan jadi.
1: Nggak, abis ini ke Pro 4 soalnya gitu kan. Yeah, jadi saking BU-nya ya. Ngejar apa sih? Ngejar duniawi nggak bisa-habis ya kakak ya?
0: Iya, yeah, enggak ya. Ini Sisil emang di sini. Emang Sisil udah lama di sini ya?
1: Enggak, aku mau setahun Desember ini kayaknya. Desember.
0: Hah, serius?
1: Ya, Desember itu setahun loh aku di sini loh.
0: Masa sih?
1: Cepet banget ya?
0: Oh iya, lama banget ya. Ternyata udah teman Pro 2 ya. Duh, nggak kerasa ya Sisil ya.
1: Cicilan belum habis-habis.
0: Kok ke situ? Yang kesitulah hasilnya. Oke ini baca lagi ya dari apa? RBM Family. Okay. Selamat pagi menjelang siang Pro 2.
1: Pagi.
0: Absen aja lagunya ngikut. Oke okay, buat ya. Mas JJ ini selamat bertugas tadi ya. Oh, ini sambil kerja dengerin RRI Pro 2 capek jadi tidak terasa. Ini sambil jahit.
1: RBM Family. Tapi fun fact-nya aku pengen belajar jahit tau.
0: Jahit yang gimana dulu nih?
1: Jahit gitu.
0: Gitu. Maksudnya jahit tuh jahit baju. Maksudnya ya, ini konveksi atau apa?
1: Iya, pengen belajar menjahit baju aja.
0: Maksudnya untuk kamu sendiri gitu?
1: Iya,
0: Oh, oke. Okay. Menjahit ini aja bed nama.
1: Enggak?
0: Kok enggak sih? Kan ada bed nama.
1: Ya enggak mau.
0: Terus sini gitu.
1: Itu mau bordir.
0: Oh beda ya?
1: Bordir itu.
0: Oh kamu pengennya yang jahit?
1: Yang jahit yang benar-benar bikin baju apa gitu loh.
0: Oh
1: karena okay. Kan banyak banget ya baju-baju kita yang sisa dan itu masih bisa digunakan lagi. Tapi mungkin modelnya old atau apa kita bisa bikin sendiri gitu.
0: Iya benar-benar. Mungkin bisa kursus sama RBM Family. Bisa Sisil ya?
1: Iya.
0: Atau ada gak sih les-les gitu sih? Ada ya pasti ya?
1: Ada.
0: Di mana?
1: Di Jogja. Jauh banget.
0: Yang deket aja lah kan kita lagi di Solo.
1: Aku nggak tahu di Solo nggak tahu sumpah. Aku tuh nggak pernah jalan-jalan di Solo. Paling jauh Tawangmangu.
0: Itu jauh. Itu pun jauh itu.
1: Ketemunya nggak ketemu yang nyari apa-apa enggak. Cuma naik gunung udah selesai pulang gitu.
0: Oh iya.
1: Nggak yang jalan-jalan muter-muter gitu-gitu enggak.
0: Tapi itu jauh sih Tawangmangu sih jauh sih situ sih. Oh jadi kamu suka ke Tawangmangu ya? Ini RBM Family juga mengetik kayaknya siap menerima
1: murid ya.
0: Murid
1: boleh,
0: kamu.
1: Boleh terima kasih loh ke RBM loh. Tapi bener itu satu fun fact yang harus aku sampaikan bahwa aku memang pengen banget dulu tuh menjahit. Bukan okay. Menjahit untuk komersil dijualin ke orang, enggak. Tapi okay. Lebih kayak memanfaatkan barang-barang yang ada kayak gimana gitu.
0: Nah nih kalau RBM Family, kalau saya jahitannya hanya menerima pesanan khusus mas gitu katanya.
1: Oh pesanan khusus, I see. Kayak misalkan rombongan baju ada, bukan baju adat, baju apa? Baju sekolah.
0: Baju partai.
1: Enggak khusus partai, sensitif.
0: Lah kan baju partai banyak. Maksudnya butuh banyak. Jangan.
1: Seragam sekolah.
0: Seragam
1: gitu
0: sekolah, oke. Okay.
1: Seragam kantor.
0: Ini kali buat teman-teman PKK kali ya? Biasanya
1: biasanya
0: DWP. Gitu-gitu. Apa? Oh. Bisa aja. Ya bisa aja, berarti kan
1: DWP
0: khusus.
1: Kan ibu-ibu.
0: DWP itu apa sih? Dharma Wanita
1: Dharma
0: Putri
1: Wanita
0: ya?
1: Dharma Wanita Putri.
0: Oh iya.
1: Kamu mikirannya udah warehouse project aja
0: iya
1: deh.
0: Iya nih, aduh. Oke, okay. Semangat ya RBM Family ya. Ini Sisil mau, ini Sisil ada dua pilihan sih. Kamu bisa jadi muridnya atau jadi karyawannya. Lo bisa aja lo. Bantu-bantuin.
1: Demi BU ya kak ya?
0: Iya dong, saya juga mau. Oke, bacain WhatsApp lagi deh. Nanti aku ini ya, kasih WhatsApp juga buat kamu ya Cile. Karena kamu masih di Pro 2 itu sekarang nanti kan?
1: Nah, sisain dong, jangan semuanya dong.
0: Oke, dari Ervita. Request apa coba? Mesti hafal kamu.
1: Ervita? Sumpah mati?
0: Bukan.
1: Bukan remuk?
0: Bukan.
1: Ervita. Apa cewek cowok?
0: Apanya requestnya? Lagunya. Cewek.
1: Ervita.
0: Uh-uh.
1: Enggak tahu aku.
0: Big Big World.
1: Oh.
0: Ah, iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku gak hafal.
0: Iya itu. Ada itu lagunya teman berdua. Oke, ditunggu ya request lagunya ya. Ini juga dari Lara request Fortune Cookie. Fortune Cookie aja dulu ya Silia.
1: Boleh, kamu mau cookies apa? Boleh cookies and cream boleh.
0: Cookies.
1: Oh, cookies.
0: Cookies.
1: Nyampe banget sih, JJ.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Udah setengah hari aku nemenin kamu teman pro 2 dari tadi sepada sampai sekarang santai siang habis ini dilanjut lagi sama Sylvia Z ya. Masih di pro 2 hitlist buat kamu yang belum diputer request lagunya dan belum dibacain WhatsApp-nya, habis ini dibacain dan diputerin request lagunya barengan sama Sylvia Z. Thank you so much teman pro 2, thank you for having me. Have a great day selalu. It's time to say mics off. Jajeng Magenta pamit undur diri. Bye bye teman pro 2.

0: Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Pro 2 Hit List.

minggu yang happy-happy buat kamu selalu sama Pro 2 ya. Masih aku Sylvia Z yang bakal nurunin kamu sampai dengan nanti ya jam 6 sore gitu teman Pro 2. Jadi sesuai prediksi tadi kata JJ Magenta, kalau Sisil harus membacakan sisa-sisa WhatsApp yang gabung di Pro 2 Hitlist ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Jadi jangan ragu teman Pro 2 ya, buat kasih tahu aku pokoknya lagu apa yang mau diputerin siang hari ini, karena masih ada waktu kok, tenang aja ya. Dan aku mau langsung bacain dulu kayaknya ya, supaya cepet aja, karena takut waktunya udah gak nyanda sampai jam 12 teman Pro 2. Ada Kak Yoram di Cijantung, Jakarta Timur, mau request lagunya Liodra yang Teganya Aku. Teganya kau apa teganya aku nih ya. Kirim salam buat semua pendengar radio. Terus juga salam khusus buat Ibu Pendeta Indiana Simalango yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin, terima kasih. God bless you more. Terus ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari. Request lagunya Eki Kembali Bersama. Siap, nanti bakal diputerin. Terus apa nih? Ada Kak Dewi Satrio. Kak Dewi kasih Satrio apa nih? Siang Pro 2, aku mau request lagunya Niji dong yang Hapus Aku. Aku lagi kangen banget sama lagu-lagu lawas gitu. Iya sama. Terkadang ada loh momennya kita tuh sebagai penyiar juga rindu lagu-lagu lama. Wah, lagu-lagu yang lawas banget, serius. Aku gak bohong. Malah dulu Sisil pernah baru-baru pindah, biasa pegang Pro 4 terus pindah ke Pro 1. Lagi rindu-rindunya banget lagu-lagu Jawa. Akhirnya aku cuma di depan Pro 4 solo nungguin lagu-lagu diputerin. Jadi ya it's okay, gak apa-apa. Kalau misalkan ada lagu-lagu lawas yang mau diputerin yang masih masuk ya di Pro 2, segmennya Pro 2, langsung aja WhatsApp ya teman Pro 2. Tenang aja, jadi masih bisa ada waktu buat kamu nih buat dengerin lagu-lagu lawas gitu ya. Oke deh, aku mau coba puterin dulu lagu yang pertama. Kayaknya aku karena yang baru nemu ada lagu Hapus Aku, jadi kayaknya nanti aku bakal puterin Hapus Aku dulu ya. Terus ada Kalara Purnamasari yang masih banyak ya Kak penyiar, udah puterin lagunya tadi. Semoga setiap kebaikan yang kakak penyiar lakukan kepada orang lain bisa dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda, amin. Serta dilancarkan juga segala urusannya, diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Oke deh teman Pro 2, kita langsung aja yuk dengerin lagu-lagu bagus yang udah kamu request.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali?
0: Papua kali? Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar, juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Oke, teman Pro 2, kamu tentunya masih di sini ya, masih di Santai Siang bareng aku Sylvia Z tentunya. Ada Kak Dewi Satrio yang mengucapkan terima kasih nih gelis ya, lope-lope sak kebone Mbak Marman. Lagunya udah diputerin, siap sami-sami. Terus ada Kak Riki Dias juga, Kak Riki Dias ST yang mau request lagu Venga Boys yang shalalalala gitu. Oke, nanti aku coba cariin dulu ya Kak ya, ini juga tergolong lawas, lawasnya lawas banget ini. Tapi it's okay, aku coba cari-cari dulu apakah ada ya teman Pro 2 ini, apa namanya, lagunya di playlist kita. Terus ada juga Kak Teguh, hai Zigomoiku, hai juga. Apa kabar Kak Teguh? Wah, menyapa lagi nih Kak Teguh ya, nemenin Sisil siang-siang hari. Apakah lagi gak kerja atau libur gitu ya? Oke deh teman Pro 2, tentunya habis ini Sisil bakal ajak kamu untuk kita bahas makanan-makanan atau kuliner-kuliner sejarah. Karena tadi ada yang request lagu-lagu lawas, kayaknya lebih seru juga kalau misalnya kita ngobrolin makanan yang lawas-lawas juga. Bukan berarti lawas itu anak-anak muda gak mesti tahu. Salah. Malah kita sebagai generasi muda harus tahu. Jangan sampai kita malah gak ngerti makanan-makanan tradisional kita. Atau makanan-makanan yang memang itu tuh punya cerita tersendiri. Sejarah-sejarah tersendiri. Gitu teman Pro 2. Karena konsepnya hari ini adalah lawasan. Lawas-lawas gitu ya. Jadi kayaknya nanti aku mau bahas tentang makanan apa ya. Ditunggu aja teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tapi sebelumnya ada lagunya Ed Sheeran dulu tadi. Iya, tolong pro dua. Nah, kita lanjut lagi untuk bahas-bahas seputar kuliner ya. Gak tahu kenapa Sisil tiba-tiba lagi kayak pengen sesuatu yang lawas-lawas gitu ya. Nah, jadi teman pro dua, kamu mungkin udah agak-agak familiar gitu ya. Mungkin malah sudah hafal banget gitu ya sama yang namanya Tiwo. Tapi mungkin sebagian besar ada yang gak tahu juga, atau mungkin yang mana ya, lupa-lupa ingat. Nah, kita bakal kulik itu teman pro dua tentang nasi Tiwul. Nasi ya? Iya. Nasi tiwul, mengenal tiwul kita ya, kayak nasi gitu kan gitu. Nah, jadi banyak orang tuh yang kenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajiin sama kelapa parut, terus taburan gula, gula merah gitu ya, gula merah manis. Tapi di balik rasa yang khasnya itu teman pro dua, ternyata tiwul tuh pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras tuh sulit banget diperoleh. Jadi kita bakal bahas tentang sejarahnya tiwul lah ya, atau ini tuh makanan-makanan saat masyarakat Indonesia dijajah gitu. Nah, teman pro dua, jadi tiwul itu kan makanan tradisional yang dibuat dari, semoga aku gak salah sebut, gaplek itu mainan kan, kartu kan, ini gaplek gitu ya. Atau singkong kering yang ditumbuk halus banget gitu teman pro dua. Nah, udah itu udah ditumbuk gitu ya, dicampur sama sedikit air. Jadi kayak adonannya tuh kayak lengket-lengket, enggak yang lengket banget gitu, enggak teman pro dua, tapi kayak agak merai-merainya juga gitu. Jadi enggak yang banyak airnya, enggak, dikit aja. Dan abis itu adonannya tuh dikukus sampai matang. Sampai dia bisa disajiin teman pro dua gitu ya. Nah, disajiinnya pun sebagai makanan pokok atau juga camilan gitu. Nah, tiwul itu yang dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama tuh di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pastinya ya. Enggak cuma di Gunung Kidul doang kok teman pro dua, tapi banyak banget sebenarnya ya. Ada di mana namanya, ada di Wonogiri juga, dekat-dekat sini Wonogiri berarti ya, Pacitan, Blitar, dan juga Wonosobo teman pro dua. Nah, balik lagi ke tiwul ya. Jadi tradisi mengkonsumsi tiwul tuh juga berkembang di sejumlah daerah lainnya gitu, di pokoknya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Tengah gitu deh gitu ya. Terus apa namanya, di masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai 45, distribusi beras tuh terganggu banget akibat perang dan juga kebijakan pengerahan hasil pangan. Kondisi saat itu teman pro dua tentunya membuat masyarakat untuk memanfaatkan si singkong ini yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Jadi kayak ya adanya singkong ya wes pakai no gitu loh, maksudnya kayak ya udah pakai itu aja deh gitu. Dan di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul itu kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat di era 1960-an gitu. Jadi balik lagi mengkonsumsi tiwul. Nah, aku pengen tanya, kalau misalkan beras mahal, kamu kira-kira masih mau gak teman pro 2 ganti, untuk berganti ke tiwul gitu ya kan? Komen dong di 081-327-866-966. Banyak juga keluarga berpenghasilan yang rendah mengandalkan si tiwul itu supaya kebutuhan pangannya tetap terpenuhi meskipun ekonomi mereka tuh lagi kurang baik teman pro dua. Jadi pada masa era itu, bayangin gak? Bagi masyarakat Gunung Kidul sendiri, tiwul tuh bukan sekedar makanan pengganti nasi teman pro dua, tapi bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong tuh lebih jauh lebih mudah dibudayakan ya, dibudidayakan dibanding padi. Jadi mereka lebih gampang lah menanam singkong, kasarannya gitu ya kan. Jadi akhirnya ya udah, singkong lah dipakai untuk mengganti si beras tadi. Kemudahan menanam singkong menjadikan tiwul itu sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari hasil kebun yang sederhana, warga saat itu bisa menciptakan makanan yang mengenyangkan, udah kenyangin, terus tahan juga disimpan, bukan tahan banting bukan ya teman pro dua, tapi tahan disimpan dan juga mudah dikelola, diolah kapan aja teman pro dua. Dan sekarang tuh tiwul lebih sering disajiin sebagai kuliner tradisional dan juga oleh-oleh khas daerah. Meski fungsinya berubah, tapi ternyata tiwul tuh masih tetap menjadi pengingat ketahanan pangan menghadapi masa-masa sulit. Jadi kayak pengingat kita gitu teman pro dua ya. Ada kata Guni yang komentar, katanya, aku gak suka tiwul, Sil. Oh gitu, aku sih pernah makan,
Tiwul ya lapar kan. Rifki Minov di depan udah ngeliatin aja. Karena dari tadi kami berdua tuh udah mikirin mau makan apa ya. Tiwul apa Ki? Nggak. Oke, kayaknya enggak deh. Cecil juga, kalau Tiwul Cecil pernah cobain, tapi ya enggak yang pengen nyari lagi gitu, enggak. Tapi ya udah sekedar mencoba, tapi oke kok, karena kan dia ada gula-gulanya dikit gitu kan ya. Ki gak usah kayak ngagetin orang, dia mah muncul di kaca. Tahu kan lagi siang-siang sepi begini. Nah, ada Kak Endang Sri Widyastuti juga yang berkomentar, "Weh, aku nggak doyan yang namanya tiwul." Mbak Sisil menghilang cuti ya, ternyata berburu tiwul. Enggak, Sisil nggak cuti, ada kok. Mungkin Kak Endang aja yang nggak dengerin suara Sisil. Sisil tuh siarannya kalau nggak pagi, siang, sore gitu. Pagi, siang, sore gitu ya. Nah, sama Pro 2, tapi beneran, ternyata tuh nggak cuma para sesepuh orang tua kita gitu ya yang harus mengingat apa ya yang masih mengingat tiwul atau dan lain sebagainya, tapi ternyata kita juga yang kaum kaum muda nih harus paham juga nih, ternyata kuliner yang sesederhana itu yang dari singkong tadi ternyata tuh punya pengingat tersendiri tentang ketahanan masyarakat untuk menghadapi masa-masa sulit. Jadi ada sejarahnya teman Pro 2. That's why kenapa Sisil bahal lagi. Gini ya kebawahnya kalau lapar. Ngomongnya flintat-flintut. Yang apa namanya? Sampai mana tuh Sisil jadi lupa. Yang juga ternyata punya masa-masa apa ya? Masa-masa sejarahnya gitu ya yang kita juga harus tahu gitu loh. Bahwa ada makanan yang punya sejarah yang kita anak-anak muda juga harus paham, harus tahu. Bener gak sih teman Pro 2 ya? Jangan taunya keju, terus apa lagi? Pokoknya yang kebarat-baratan gitu hafal, tapi giliran makanan tradisional sendiri.

0: Dengan tuh lauk teman pro 2. Jadi kalau pas mudik ke Sukoharjo ya tiwul yang buat cemilan gurih manis. Tapi kalau misalkan yang pakai lauk itu berarti urap, urap kisa. Urap. Oh, sayur urap ya benar-benar. Nah, di Jakarta tuh juga ada bude-bude gitu dari Boyolali yang jualan. Nah, kalau Gatot agak susah nyarinya. Itu mesti beli online dulu, entar dikukus sendiri. Padahal enak juga itu. Gatot, Gatot tau apa tak? Tau gak Gatot? Hah? Gatot tau gak Ki? Ki?
1: Gorengan.
0: Gatot.
1: Iya, gorengan dari singkong, namanya Gatot.
0: Bentuknya?
1: Tahu kan? Bukan bukan singkong goreng bukan, tapi dari singkong yang ditepungin gitu loh. Ada segitiga, kayak segitiga trapesium gitulah bentuknya. Pipih
0: Gatot.
1: Gitu.
0: Gatot.
1: Coba gambarnya make sure deh, Gatot. Biar lebih mantep.
0: Gatot.
1: Gitu. Cari deh gambarnya, make sure dulu.
0: Aku jadi penasaran. Makanan tradisional, ini termasuk makanan tradisional juga nih. Munculnya Gatot Nurmantio.
1: Beda dong, makanan Gatot gitu.
0: Ah, I see.
1: Ya kan singkong ditepungin itu.
0: Bukan.
1: Itu bukannya dari singkong. Coba bahan dasar Gatot.
0: Oh, ada yang segitiga,
1: nah,
0: tapi
1: iya,
0: ada
1: segitiga.
0: Juga yang kayak apa? Bukan kayak tape sih, tapi kayak
1: pipih,
0: di
1: kan?
0: Ulenin, iki loh, diulenin pakai gula merah maybe. Kayak gula merah, Ki.
1: Tapi bahan dasarnya kan singkong.
0: Iya, singkong.
1: Heeh, bener.
0: Singkong dan keju, kamu pilih mana? Iki lagu. Tenetetetetel.
1: Lagu Pro 1 itu.
0: Itu lagu Pro 1 dong.
1: Iya dong, singkong dan keju.
0: Iya. Nah, itu teman Pro 2, Gatot. Iya, bener-bener.
1: Tadi bahas urap, kenapa bisa ke Gatot sih, Sil?
0: Karena tadi Kak Dewi Satrio ini.
1: Oh.
0: Kak Dewi Satrio tuh komentar, katanya Gatot gitu.
1: Makanan... Aduh. Siang hari ini
0: tradisional,
1: karena oh makanan tradisional.
0: Aku tuh lagi kangen sesuatu yang lawas-lawas. Asik. Gitu kan. Lagu aja tadi ada yang lawas, Fenga Boys. Terus oh. Ada Niji Hapus Aku gitu-gitu. Asik. Kan. Pindah
1: kenangan,
0: lah.
1: Kenangan juga ya.
0: Enggak.
1: Kenangan. Kenangan lawas enggak.
0: Eh kata Kak Dewi Satrio. Gimana? Itu bukan gorengan mas. Bukan ditepungin. Nah bener kan bukan ditepungin. Tapi lebih kayak ke apa namanya, kayak di bukan
1: iya
0: ulenin,
1: tapi,
0: kayak diulenin.
1: Tapi iya,
0: ada juga
1: di
0: yang segitiga,
1: sih.
0: Nih, ada juga yang segitiga dan digoreng. Resepnya.
1: Jadi digoreng maksud aku, tapi bukan gorengan, ya benar.
0: Iya.
1: Masaknya digoreng, tapi bukan gorengan ya berarti Gatot tuh.
0: Dia gitu. Kayak gitu, Gatot. Gatot, aku belum pernah.
1: Aku udah ngerasain,
0: pernah.
1: Udah.
0: Apa aku pernah makan, tapi aku nggak tahu itu namanya Gatot ya.
1: Mungkin bisa.
0: Mungkin nggak sih?
1: Bisa, ya. Bisa sih.
0: Ya, coba deh ke pasar beli puli cetot, cetot. Puli cetot. Apa puli cetot?
1: Puli cetot.
0: Kali ya. Pas tiwul pasangannya sama Gatot. Oh, kalau tiwul itu pasangannya Gatot.
1: Iya, iya, betul.
0: Oh, bukan Gatot Kaca. Itu beda.
1: Bukan ya.
0: Beda, ampun. Beda, beda, beda.
1: Gatot yang tadi ada sebut yang pertama kali tadi itu loh.
0: Oh, gitu ya. Katanya belum
1: ya,
0: pernah.
1: Gatot Kaca
0: makan.
1: Maksudnya.
0: Nah, iya. Belum pernah katanya Kak Dewi makan Gatot. Gatot kali ya, typo. Gatot yang digoreng gak ada itu gitu.
1: Gatot itu yang gede, kalau Gatot yang kecil.
0: Lanjut ke catur. Kacar gudangan itu urap sisil, sayur-sayuran yang direbus terus dikasih sambal kelapa.
1: Itu masuk lauk juga bener. Tapi kalau tanpa nasi boleh makan itu.
0: Tapi aneh gak sih makan tiwul? Karena aku udah pernah makan tiwul. Tapi tiwul dicampur pake urap. Itu kayak nyambung gak sih? Aku belum pernah makan loh.
1: Aku juga belum sih kalau tiwul sama urap. Kalau urap sama nasi udah sering.
0: Iya, I
1: know. Itu biasanya pakai telur rebus.
0: Tahu ya, aku. Itu. Ada kacang panjangnya kan.
1: Ada terinya gorengan.
0: Enggak pernah tahu itu.
1: Bukan teri ya, apa ikan apa itu loh yang ikan asin.
0: Jambal.
1: Ya, ikan asin kayak gitu ada.
0: Terus kalau misalkan urap dipakein sama tiwul.
1: Nah,
0: aku pernahnya salah makan
1: aku
0: tiwul,
1: belum.
0: Aku inget banget. Aku makan tiwul itu pakai gula merah gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Gula merah
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Terus katanya separuh hidupku itu isinya tiwul. Serius, Kak Catur? Kata Kak Catur separuh hidupnya.
1: Kak Catur, sehat.
0: Aku pikir separuhku. Separuh
1: tiwul.
0: Separuh aku. Iya. Yeah.
1: Separuh aku apa separuhku nih?
0: Separuhku. Separoh dong.
1: Ya setengah.
0: Noah,
1: bisa.
0: Seporah lagi.
1: Seporah apaan seporah?
0: Separuh kakak.
1: Seporah itu pemain.
0: Separuh aku ya.
1: Seporah itu pemain sih loh, diaspora.
0: Diaspora kakak. Separuh aku ya.
1: Kalau separuhku Nano ada. judulnya.
0: Oh iya, Nano Separuhku.
1: Ada.
0: Mau diputerin yang mana nih?
1: Dua-duanya tuh lama semua tuh.
0: Oh iya.
1: Termasuk

0: udah beberapa tahun yang lalu kan.
1: Oh iya iya.
0: Puluhan tahun yang lalu udah ada.
1: Separuh-separuh kan? Pokoknya kita puterin buat kacatur ya.
0: Jadinya utuh dong.
1: Iya. Karena kan separuhnya isinya tiwul katanya gitu teman Pro 2. Terus kata Kak Endang Sri Widyastuti. Katanya gini, gudangan itu sayur urap sil, Gatot itu singkong diparut, dicetak merata di dang. Di dang itu apa?
0: Di dang itu dikukus, dikukus.
1: Oh, aku pikir di dandang.
0: Di dang.
1: Oh, di dang.
0: Yang di dandang bener.
1: Oh iya, terus setelah dingin tuh dipot tong dibentuk jadi segitiga digoreng. Oh ya, gitu.
0: Maksud aku tuh digoreng tapi kalau sesuatu yang digoreng maksudnya gorengan gak sih?
1: I don't know.
0: Iya kan emang digoreng itu.
1: Kayaknya gorengan iyalah, kan digoreng,
0: digoreng
1: soalnya.
0: Digoreng kayaknya.
1: Bisa dimasak kecak. Terus dibumbuin gula kelapa, santan kelapa.
0: Iya gitu. Betul. Oh mungkin.
1: Kecak
0: tidak.
1: Itu apa kecak?
0: Bumbu itu tari kecak, tari,
1: tari kecak,
0: kecak Bali.
1: Salah.
0: Kecak-kecak di dinding.
1: Itu cicak. Kecak tadi masa kecak rupanya ya.
0: Oh, mungkin gini sih, ada yang digoreng atau mungkin ada yang cuman dikukus doang tadi terus kasih itu kali apa bumbu-bumbunya.
1: Oh, benar. Ih, jadi penasaran.
0: Enggak selalu digoreng. Kalau aku ngerasain Gatotnya tuh dari kecil sampai sekarang yang digoreng mulu.
1: Kalau aku ngerasa
0: digoreng di medsos lagi.
1: Iya, kalau aku ngerasa Gatot sih gagal total.
0: Apa sih yang gagal total di hidupmu tuh Sil?
1: Gak tahu. Asbun aja sih Sil.
0: Kayaknya kok Anda cerita keaslian hidup Anda ya?
1: Oh enggak
0: dong. Enggak, ya?
1: Tenang aja.
0: Si Sil mah gak pernah gagal teman Pro 2.
1: Enggak.
0: Dia mah berhasil terus.
1: Amin.
0: Iya.
1: Ya Allah, amin ya Allah.
0: Amin.
1: Kak Dewi itu komentar gini, tiwul tuh bisa juga dimakan pakai sayur lodeh sama tempe.
0: Oh iya.
1: Aku belum pernah sih.
0: Aku
1: tapi
0: juga belum. Tapi aku pernah dengar kayak
1: serius?
0: Gitu.
1: Serius? Sayur lodeh kan kuah ya.
0: Tapi sayur lodeh itu paling enak tuh sama tahu tempe bacem sih.
1: Iya, tapi kalau dipakein tiwul.
0: Nah itu aku belum pernah juga.
1: Oh berarti gini, aku baru nangkep.
0: Ada tapi.
1: Aku baru nangkep. Aku pikir tuh tiwul yang dipakein lauk pauk itu dikasih gula. Mungkin gak dikasih gula kali ya?
0: Enggak.
1: Oh,
0: mungkin loh ya. Tapi aku juga belum pernah makanya. Makannya tuh aku yang. Bukan separuh-separuh ya. Kayak lagu tadi.
1: Separuhku dong.
0: Ya kayak tadi Gatot dicemil aja. Yang digoreng Gatotnya dicemil. Terus urap kasih nasi. Terus kasih telur rebus. Nasinya panas. Wah enak banget. Kalau urap kasih nasi panas. Terus kasih telur rebus. Itu.
1: Oh enak banget ya. Gimana kalau nanti kita cari Gatot aja Ki? Kayak kata Rifki kerjaan banget sih. Kita terus mau cari makan berat.
0: Kita mau cari makan cari Gatot. Lapernya keburu hilang.
1: Iya, karena kita pusing nyariin Gatot ya.
0: Iya.
1: Oh iya deh,
0: ada tuh apa? Di belakang.
1: Mas Gatot. Itu Mas Gatot.
0: Mas Gatot dari tim teknik ya. Iya. Benar,
1: iya,
0: tim teknik
1: MB.
0: Ya.
1: Itu Mas Gatot lagi, iya. Bro. Oh ya udah deh, teman Pro 2. Kita masih bakal bahas lagi abis ini karena tadi kita udah bahas tiwul, kayaknya bahas Gatot boleh kali ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Itu makanan lawas itu.
1: Jadi kemana-mana teman Pro 2 karena aku bakal muterin dua lagu terkait dengan separuh supaya semuanya full. Karena kalau cuma separuh doang diputar ini misalnya separuh nano gitu kan, setengah.
0: Iya sama separuh aku Noah.
1: Separuh aku Noah baru full.
0: Baru full, okay? Komplit.
1: Gitu ya.
0: Iya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Santai Siang yang bakal bahas tentang kuliner-kuliner. Kali ini ada Gatot, gagal total ya. Kalau tadi kita udah bahas ada, apa namanya tadi? Tiwul ya. Sekarang kita mau bahas Gatot dulu. Kayaknya sambilannya enak nih. Aku mau suruh Rifki cari kalau gitu ya. Oke, oke. Dia sedang menantikan warta sepertinya sebentar lagi. Nah, jadi Gatot itu makanan tradisional khas Jawa. Aku mau tanya teman Pro 2, siapa dari kamu yang masih suka makan Gatot? Tahu nggak? Ayo, jangan-jangan nggak tahu lagi namanya Gatot ya kan? Sisil juga baru tahu soalnya. Gatot itu sebenarnya katanya sih ya, ini asal-usulnya tuh berasal dari gagal total yang merujuk ke masa lalu saat petani di daerah Tandus Kapur itu sering gagal panen padi, teman Pro 2. Jadi bahan makanan yang bahan dasar singkong ini ya, yang gak bisa dipanen secara normal atau sisa pembuatan tiwul yang terlanjur basah dan juga menghitam, diolah kembali menjadi makanan bertahan hidup di sejak zaman penjajahan. Jadi ini tuh juga bisa dibilang sisa pembuatan tiwul ya, teman Pro 2 ya. Oke juga sih menurut aku, karena jadi kayak ya udah, karena daripada mubazir gitu ya masih bisa dimanfaatkan, ya udah dibuatlah si Gatot ini gitu. Nah, proses pembuatannya itu bisa dengan singkong dikupas, terus dijemur, dibiarkan terkena panas dan juga embun selama belasan hari sampai dengan jamur alami itu mengubah warnanya menjadi hitam, teman Pro 2. Gitu katanya. Terus bisa dipotong kecil-kecil, dikukus selama berjam-jam sampai dengan empuk dan juga kenyal. Jadi mirip kayak si tiwul tadi, teman Pro 2 ya. Gak salah sih kalau misalkan bekas tiwulnya, apa namanya, sisa pembuatan tiwul terus diolah lagi untuk menjadi si Gatot tadi, teman Pro 2 ya. Jadi dihidangkannya secara hangat, teman Pro 2, bersama dengan taburan kelapa parut kasar dan juga sedikit garam atau gula pasir gitu. Jadi rasanya tuh katanya kenyal-kenyal gitu, mirip mochi ya. Sama ada sensasinya gurih kelapa dan aroma fermentasinya gitu deh. Nah, bagi kamu teman Pro 2 ya gak ada salahnya dong. Kita walaupun udah kekinian banget nih makanannya kan. Apa sih, makanan kita sekarang tuh keren-keren banget ya kan. Wah, pokoknya keren-keren lah, kekinian gitu ya. Nah, gak ada salahnya juga kalau hari ini kita balik lagi untuk memahami makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar kita. Gak ada salahnya dong.

Gak terasa juga teman Pro2 ya, kalau misalnya nanti jam 1 berarti sebentar lagi gitu, kita bakal dengerin Shirley Angeli yang bakal hadir nemenin kamu di Sportlicious sepekan selama kurang lebih 1 jam ke depan lah. Terus dilanjutin lagi sama Indonesia Top 20 Nasional, jadi kita bakal gabung ke Pro2 FM Jakarta sampai dengan nanti jam 4 baru selesai teman Pro2. Jadi kayaknya panjang banget waktunya buat kamu juga dengerin lagu-lagu asik tentunya ya teman Pro2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kamu simak informasi olahraga di Sport Lisius sepekan.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Dan saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga di Sportlicious pekan ini. Yang jadi top update itu adalah Piala Presiden 2026. Selamat buat Persebaya Surabaya yang merebut gelar juara Piala Presiden 2026 lewat adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5 di laga final Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin Kamis 6 Agustus tengah malam. Salah satu gelandang Persebaya namanya Gladson Da Silva, dia juga menjadi penentu gelar juara. Pertandingan yang dikawal sama wasit Rio Permana Putra itu berlangsung cukup sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu. Di babak pertama, Ramadan Sananta membuat gol Persebaya di menit ke-20. 4 menit berselang, Persib Bandung yang menggunakan jersey biru kemudian membalas gol yang dicetak sama Patricio Martin di menit ke-24. Sampai akhirnya turun minum, skornya tetap bertahan 1-1. Terus di babak kedua, permainan kedua tim ini masih sangat ketat dan saling melakukan pertahanan juga. Sampai 90 menit penuh, skor nggak berubah, tetap imbang 1-1 sehingga pertandingan diperpanjang 2 kali 15 menit. Selama perpanjangan waktu itu, ternyata Persib Bandung itu harus rela bermain 10 orang setelah Mariano Peralta mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran kepada pemain lawan yaitu Francisco Rivera. Nah, di babak penalti itu, kedua tim awalnya sama-sama mendapatkan hasil imbang 4-4. Makanya dilanjut deh sesi kedua penalti yang memang menentukan. Dan kemenangannya berpihak untuk Persebaya Surabaya yang akhirnya merebut juara Piala Presiden 2026. Selamat! Finish ketiga itu ada Persija Jakarta yang berhasil mengalahkan Arema ya, teman Pro 2. Dan ada Sintayong juga yang memuji pemain lokal setelah Persija mengalahkan Arema. Cukup meyakinkan kemenangan dari finisher ketiga Piala Presiden 2026 yaitu Persija ya. Kemenangannya tuh 3-1 atas Arema. Udah selesai ternyata ya Piala Presidennya, nggak kerasa.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Sportlicious, informasi olahraga. Sportlicious-nya masih lanjut dengan informasi olahraga dari Timnas Hoki Lapangan Indonesia. Atlet Hoki Lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, ini berada satu grup atau satu pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi yang berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dikutip dari laman Federasi Hoki Asia, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia itu bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka. Sementara tim putri Indonesia itu menjadi anggota dari pool B barengan sama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan juga Uzbekistan. Kalau membicarakan kompetisi hoki lapangan putra dan putri Asian Games 2026, ini masing-masing diikuti 12 tim peserta yang dibagi ke dalam 2 pool ya teman Pro 2. Dan timnas hoki lapangan putra dan putri Indonesia ini tampil dalam Asian Games 2026 setelah tampil epic di kualifikasi yang dilaksanakan bulan April 2026 kemarin. Bahkan, skuad putra Indonesia itu menjadi tim terbaik keempat di kualifikasi. Kalau yang putri merebut peringkat ketiga terbaik loh. Dan sepanjang sejarah, hoki lapangan putra Indonesia itu baru 4 kali berkompetisi pada Asian Games, yaitu tahun 1962, 2018, 2022, dan 2026. Keren ya, 1962 dong. Sementara kalau yang timnas putri itu 3 kali pada tahun 2018, 2022, dan 2026. Kalau di hoki lapangan putra Asian Games itu ada Pakistan sih yang menjadi tim tersukses dengan 8 medali emas. Kemudian India itu juga bagus teman Pro 2 di bawahnya Pakistan karena India ini mengoleksi 4 medali emas ya. Kemudian Korea Selatan juga pernah menjuarai dengan 3 medali emas serta Jepang 1 medali emas. Nah, kalau yang putri di sektor putri Korea Selatan paling dominan dengan 5 medali emas. Di bawah mereka ada China dengan 4 medali emas, kemudian Jepang dan India masing-masing dengan 1 medali emas. Semoga tahun ini Indonesia, terkhusus juga timnas hoki lapangan baik itu putra maupun putri, bisa mendapatkan medali emas ya. Karena sesuai jadwal, pertandingan hoki lapangan Asian Games 2026 itu digelar mulai 18 September dengan partai final putra bergulir pada 3 Oktober dan putri 2 Oktober. Semoga aja nyampe di tanggal 3 dan 2 Oktober Indonesia. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sportlicious, informasi olahraga. Teman Pro 2, simak Piala AFF 2026 nggak sih? Buat support Timnas Indonesia yang kemarin berhadapan dengan Timnas Singapura ya di Stadion Jalan Besar Singapura. Hari Jumat kemarin 7 Agustus yang emang jadi laga terakhir ya di grup A Piala AFF 2026 untuk menentukan kelolosan ke semifinal. Nah, update-nya kamu bisa cek di website rri.co.id. Tapi kalau terkait rekor pertemuan Indonesia versus Singapura, sebelumnya itu udah 11 kali ketemu loh di Piala AFF. Dari jumlah itu, Indonesia tuh 3 kali menang, kalau Singapura 5 kali, dan sisanya berakhir imbang. Kalau diruntut, pertandingan pertama Indonesia versus Singapura itu terjadi di Piala AFF edisi 1998. Udah lahir atau belum? Ketika itu Indonesia kalah 1-2 dari Singapura yang keluar sebagai juara. Sampai sekarang deh ya, di tahun 2026 masih terus ketemu sama Singapura di Piala AFF. Nah, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dia juga bilang bahwa Piala AFF 2026 ini menjadi bagian dari persiapan skuadnya menuju tujuan besar. Apa itu? Lolos ke Piala Dunia 2030. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya gak sih? Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, juga memberikan kesempatan lah kepada para pemain yang bermain di Liga Domestik alias Piala AFF tahun ini, yang sebelumnya gak tampil di laga FIFA Match Day bulan Maret dan Juni 2026, dan makanya Piala AFF tahun ini tuh menjadi kesempatan untuk memberikan performa terbaik mereka. Hartman juga pengen nih para pemain memperlihatkan kemampuan maksimal mereka baik sebagai individu, tim maupun pemimpin di dalam maupun luar lapangan. Dan semua itu dilakukannya demi memperbesar peluang mereka untuk menembus skuad utama Garuda yang bermain di Piala Asia 2027 sama kualifikasi Piala Dunia 2030. Meski itu jadi tujuan utamanya, John Hartman juga bilang bahwa skuad Garuda itu tidak meninggalkan target mereka ya, yaitu mempersembahkan trofi Piala AFF pertama untuk masyarakat Indonesia. Jadi emang semangatnya John Hartman sebagai pelatih dan juga para anak didiknya itu lagi membara.

Membara banget lah. Semangat deh buat Timnas Indonesia. Semoga terus menunjukkan tren yang positif. Dan harapan bersama sih untuk Indonesia bisa lolos nantinya di Piala Dunia 2030 dan turnamen-turnamen internasional lainnya dong. When

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sportlicious, informasi olahraga. Kita lanjut informasinya masih di Sportlicious. Semoga kamu happy teman Pro 2 hari ini. Sebahagia dan se-excited atlet rowing Indonesia ya, atlet dayung. Jadi timnas dayung nomor rowing Indonesia ini meminta diberangkatkan lebih awal ke Jepang lah untuk mempersiapkan peralatan menjelang pertandingan di Asian Games 2026. Pelatih rowing Indonesia namanya Muhammad Hadris juga mengatakan bahwa permintaan itu telah disampaikan ketika Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 yaitu Todo Tua Pasaribu mengunjungi pemusatan latihan nasional rowing di Pagalengan, Jawa Barat. Tim pelatih mengusulkan agar rombongan rowing ini segera berangkat ke Jepang di tanggal 14 atau 15 September lah, dan mereka dijadwalkan akan mulai berlatih di arena tanggal 16 Septembernya. Dan menurut Hadris, waktu tambahan itu dibutuhkan untuk ya menata dan menyesuaikan peralatan lah sebelum para atlet ini menjalani latihan normal di area perlombaan. Nah, pertandingan Rowing Asian Games 2026 itu dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 24 September di Nagara Gawa International Regatta Course Kaizu. Dengan jadwal itu, makanya tim Rowing Indonesia juga punya waktulah untuk beradaptasi dengan arena sebelum perlombaan dimulai. Sang pelatih pun juga sempat bilang ya bahwa tim itu ya perlulah untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca, dan menurutnya penyelenggara menyiapkan waktu cadangan kalau perlombaan nggak bisa berlangsung sesuai rencana. And FYI, tim rowing Indonesia membawa 17 atlet yang terdiri dari 12 putra dan 5 putri ke Asian Games 2026. Dan ada sebanyak 15 atlet diproyeksikan berlomba, sedangkan 2 lainnya menjadi cadangan. Mereka ini disiapkan mengikuti 8 nomor dengan rincian 5 nomor putra dan 3 putri ya. Cuman ya selain atlet, jelas tim rowing pasti mengusulkan 6 pelatih dan seorang manajer. Semoga aja ya harapan atau permintaan keberangkatan lebih awal ini disetujui, karena persiapan cabang rowing ini gak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atlet, tapi juga kesiapan peralatan yang digunakan untuk lomba. Bismillah, good luck. Barusan jadi informasi terakhir dari Shirley Angeli nemenin kamu di informasi seputar olahraga pekan ini Sportlicious. Jadi stay tune di Prodo FM Solo. Habis ini dilanjut sama teman aku di tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih, have a nice day.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Tapi, ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 2017 Sal Priadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: akan merecap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur, di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua, posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, Mambro 2 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman Mambro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima, 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: set ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh.

0: 4.2. Teman Pro 2, sore ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviasi.
1: Info Pro 2.
0: Badan Pusat Statistik mencatat 1,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Jumlah tersebut naik tipis secara bulanan, tetapi turun 2,15% jika dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya. Di balik capaian itu, rata-rata pengeluaran wisatawan justru menurun menjadi $1,285 dalam setiap kunjungan. Data tersebut kemudian mendapat perhatian anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan. Putra menyampaikan bahwa capaian kunjungan wisatawan mancanegara semester pertama 2026 yang menunjukkan Indonesia tetap diminati, tapi penurunan belanja wisatawan harus menjadi perhatian serius dalam memperkuat manfaat ekonomi pariwisata. Menurutnya, pengelolaan pariwisata juga harus memastikan setiap kunjungan menghasilkan nilai ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut terutama harus dirasakan masyarakat dan pelaku usaha sekitar kawasan wisata.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR memastikan telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla yang terjadi salah satunya di kawasan Resor Sembalun, SPTN Wilayah 2, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat pada Jumat 7 Agustus kemarin sekitar pukul 16.48 waktu setempat. Petugas Resor Sembalun bersama dengan siswa PKL SKMA kemudian melakukan pengecekan dan menemukan 3 titik api aktif di kawasan Maletan. Tim gabungan langsung melakukan konsolidasi dan juga menyiapkan peralatan pemadaman dan sebanyak 22 personel dari Balai TNGR, Masyarakat Mitra Polhut, TNI Polri, serta pemadam kebakaran terlibat dalam penanganan awal. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.go.id.

0: Now on air, Sylvia Z.
1: Hai, teman Pro 2 balik lagi setelah sedari tadi ya. Kita dari jam berapa? Dari jam 1 sampai jam 4, 3 jam lah ya. Kita melalang buana dari Solo dulu ya sama Shirley Angeli di Sportlicious sepekan. Dilanjutin kita ke Jakarta nih teman Pro 2 buat bareng sama apa namanya? Pro 2 FM Jakarta ya, ikutin apa namanya tadi? Kok aku tiba-tiba lupa ya? Karena ke-distract tiba-tiba ada apa namanya? Ada WhatsApp. Oh, dari Kak Catur. Tahu enggak info Pro 2-nya tadi enggak kedengeran suaranya? Masa sih? Enggak kedengeran, serius demi apa? Masa sih? Oh, kayaknya udah kenceng loh itu loh. Mungkin pas lagi sinyal gak bagus kali ya. Ya makasih loh Kak Catur ya. Atau lagi ini kali. Tadi enggak, feedernya enggak turun kok. Aman-aman. Semoga tadi kedengeran ya. Tapi mohon maaf kalau Kak Catur atau siapapun teman Pro 2 yang dengernya kurang jelas. Mohon maaf lahir batin ya. Aku Sylvia sih masih balik lagi temenin kamu teman Pro 2. Jadi masih 2 jam. Yeay, ada 2 jam lagi aku bakal nemenin kamu. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin di sore hari ini. Di sore ceria tentunya ya. Kalau biasanya kan kalau sore ceria sama Detik, Desvatika. Nah, sore cerianya kalau weekend itu di mix gitu ya. Kadang ada JJ, kadang ada aku, kadang ada siapa? Kadang ada Magenta, udah ya JJ Magenta. Shirley Angeli atau juga ada Rama Gemzi teman Pro 2. Tapi siapapun yang nemenin kamu tentunya enggak bakal mengurangi semangat kamu di sore hari ya. Yang penting itu Pro 2 tetap mengudara untuk setia nemenin kamu. Cile, bisa aja. Nah, teman Pro 2 ada Kak siapa nih? Makasih ya Kak Catur udah diinfoin. Terus ada Kak Teguh juga yang ngasih tahu. Aku berangkat kerja dulu ya, Zi. Siap. Pokoknya semangat kerjanya selalu Kak Teguh. Ada Kak siapa ini? Coba aku cek dulu. Ada Kak Nilam. Kak Nilam katanya mau request lagu siang. Kakak, aku mau request lagu dong. Daylight-nya Maroon 5 sama Teh Hijaunya Tulus. Oke, siap. Nanti bakal aku puterin. Sambil aku cari dulu lagunya ya. Jadi setelah lagu dari Bila Indrajaya dengan Niscaya, kita bakal puterin lagunya kamu. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, jangan ragu-ragu untuk kasih tahu aku ya lagu apa mau diputerin sore hari ini. Caranya gampang banget, kasih tahu aja judul sama penyanyinya siapa, terus kirim aja via WhatsApp ke 081327866966.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Tamam Pro 2, hari ini udah tanggal 9 aja Agustus ya. Berarti kayak vibes-vibes untuk 17-an kayaknya aku yakin di sekitar kamu, di rumah, di jalanan, atau di kantor mungkin. Di sekolah atau di kampus malahan kayaknya udah nuansa-nuansa merah putih semua. Bener gak sih? Ya kan Tamam Pro 2? Nah, tapi yang lebih menariknya lagi bahwa pemerintah tuh lagi membuka, ya bakal membuka war untuk tiket HUT RI. HUT RI gitu loh, HUT ya. Nah, jadi Tamam Pro 2 di balik itu pasti dong kayak takutlah ada penipuan-penipuan karena kan banyak banget ya. Nggak cuma tiket Blackpink gitu-gitu ya, apalagi tiket apalagi yang kemarin rame tuh sempat sampai ditahan ya si perempuan itu yang menjadi penipu. Apa sih namanya tiket-tiket war-war tiket itu ya kan. Nah, jadi ternyata ini juga terjadi di apa namanya tiket HUT RI Tamam Pro 2. Jadi untuk itu Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk kembali mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Nah, jadi peringatan ini tuh disampaikan melalui akun Instagram resminya @kemensetnek.ri Jumat 2 hari lalu. Jadi masyarakat itu diminta untuk lebih teliti karena antusiasmenya untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi nih Tamam Pro 2. Kemensetnek juga menegaskan kalau misalnya undangan upacara itu tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau misalnya kamu udah dapat, terus kamu nggak bisa datang, ya udah gugur ya kakak ya. Mohon maaf banget gitu. Jadi nggak bisa kakak, harus sesuai data gitu. Jadi kalau kamu bilang, aku ada nih, ini bayarin aja nih punya aku atau misalkan gimana gitu ya, tukar guling dengan apa, biasa kan kayak gitu ya. Nah udah, please think twice gitu ya, Tamam Pro 2. Karena setiap undangan yang terkait ya itu pastinya terikat dengan identitas Tamam Pro 2, identitas pendaftaran dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau kartu identitas anak atau KIA. Jadi kalau misalkan anak kecil ada gitu ya, ada KIA-nya Tamam Pro 2. Terus kalau misalkan kita yang dewasa ya KTP gitu kan. Nah, verifikasi identitas juga dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Nah, karena itu masyarakat itu diminta untuk tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Kemensetnek juga mengingatkan ya Tamam Pro 2 kalau misalnya masyarakat tuh waspada lah untuk transaksi jual beli undangan gitu. Udah dapet gitu kan ya, tatonya malah dijual ya kakak ya. Tatonya gak bisa lagi pindah nama, aduh sayang banget. Terus pas kita kontak orangnya, udah gak tahu kemana bentukannya ya. Jadi kan rugi bandar ya kakak ya. Jadi masyarakat tuh diminta untuk tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual atau menjanjikan kuota undangan upacara Tamam Pro 2. Selain itu juga, alarm ya kakak ya, bagus sekali. Maklum lah ya Sisil, alarm absen biasa Tamam Pro 2 karena kalau misalkan kita tuh nggak absen, ya dipotong kakak. Jadi siapa yang bilang kalau ASN itu datang terus ngopi pulang gitu ya, enggak begitu kakak ya, kita buktinya siaran kakak. Oke, next kita balik lagi nih ke acara undangan-undangan HUT RI ya Tamam Pro 2. Jadi masyarakat itu diminta untuk menghindari jasa perantara pendaftaran undangan berbayar. Misalnya nih kan ada ya di luaran sana, ya udah sini aku bantuin bayarin deh, bantuin daftarin, aku bisa nih ada berapa orang, tapi untuk satu orangnya bayarnya sekian ya, itu ada, aku pernah ditawarin tahun kemarin kalau nggak salah lupa aku, tahun kemarin atau tahun sebelumnya aku lupa, cuma ditawarin, Sil, lo mau nggak gini, lo kalau mau nih teman gue buka jasa katanya gitu, terus kenapa? Buat di undangan apa, ngewar undangan buat apa gitu, aku gak ngerti. Yang di, apa, istana gitu kan. Terus pas 17-an, mau gak sih? Gitu. Oh, enggak deh kayaknya, aku lebih baik siaran ya kakak ya. Jadi kayaknya enggak deh gitu, karena jauh masih ke Jakarta juga gitu kan. Walaupun pulang sih, tapi udahlah ya. Terus juga, karena kenapa Tamam Pro 2, bahaya di sisi lainnya adalah data pribadi kamu kayak KTP, KIA, terus nomor telepon, foto, alamat email, itu tuh
sangat riskan karena itu kan data-data pribadi ya, apalagi kamu ada foto, nanti malah kalau misalnya tiba-tiba jebol data itu malah dipakai buat pinjol gimana? Ayo gitu kan, sekarang kan orang banyak yang canggih-canggih. Aku aja salah satu yang gak pernah mau posting muka. Serius, serius, serius, serius. Maksudnya posting muka tuh dalam artian gini, gak mau yang selfie, gak mau yang apa gitu ya, padahal nama selfie. Gak pernah mau selfie, gak pernah mau apa gitu. Satu cerita, kayak dulu aku pernah cerita kan ya, kamu teman pro 2, kalau misalkan pas aku lagi mau upgrade ya, naikin daya PLN, itu diharuskan untuk foto selfie gitu. Wah, aku langsung kayak, oh gak bisa, kalau itu aturannya saya lebih baik gak naikin daya gitu. Ternyata dijelaskan itu opsional, bisa iya bisa enggak gitu teman pro 2, tapi katanya sih aman, katanya, cuma lebih baik aku menghindari itu. Absen pun sama, kayaknya saya menghindari untuk kasih melihat muka gitu ya, selfie lagi gitu. Nah, jadi teman pro 2 itu data-data yang sangat sensitif, jadi please disimpan aja data pribadi kamu, kayak nomor KTP dan lain sebagainya. Kalau sampai kakak, apalagi kalau sampai kakak teman pro 2, misalkan nih alasannya iya diminta kakak juga bla bla bla bla gitu kan ya. Terus ujung-ujungnya nanti data kamu apa? Dipakailah untuk kartu kredit dan lain sebagainya. Iya kan, soalnya ada data orang tua. Itu bahaya lagi. Jadi teman pro 2 please ya, simpan data pribadi kamu rapat-rapat gitu, rapat serapat mungkin gitu. Karena kayaknya sangat-sangat sensitif hal-hal tersebut gitu ya. Jangankan data kayak kita gini. Banyak banget data-data yang ternyata data kita tuh udah banyak yang jebol di mana tuh namanya? Pokoknya banyak deh di internet situ. Aku lupa namanya. Apa ya? Seketika langsung lupa gitu loh. Black market say, tapi apa gitu? Yang khusus buat penjual jual beli data gitu ya. Adalah di situ teman pro 2. Aku lupa kata-katanya apa. Biarkan aku berpikir dulu. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau daftar, daftarlah ke website resminya ya. Jadi Kemensesnek juga menjelaskan kalau misalkan seluruh proses pendaftaran undangan upacara itu gak dipungut biaya apapun teman pro 2. Jadi kamu gak perlu bayar ke pihak manapun, ke siapapun ya, untuk mendapatkan kesempatan menghadiri upacara. Ya semoga kamu luck deh ya. Terus pendaftaran resminya di mana sih? Nah, caranya gampang. Kamu tinggal ke situs pandang titik istanapresiden.go.id atau kerennya pandang.istana, situs pandang.istanapresiden.go.id gitu ya. Masyarakat juga diminta untuk memastikan proses pengisian data dilakukan langsung melalui laman itu teman pro 2. Jadi jangan salah, searching dulu benar-benar gitu ya. Nah, jadi kalau gak salah hari ini, ya kan hari ini itu jadi hari terakhir war untuk tiket upacara HUT ke-8, minggu, iya benar-benar minggu deh, tanggal 9 kan sekarang ya. Iya minggu, hari ini teman pro 2, jadi udah dibuka mulai jam 10 pagi tadi. Jadi kamu semoga bersemangat ya, bagi kamu yang mau lihat upacara, mengikuti upacara langsung ya di Istana Presiden, silahkan langsung aja teman pro 2 ya, buka.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Yuk, pulang yuk.
1: Abis ini pulang, aku nungguin absen, Sil.
0: Loh, absenmu jam berapa?
1: Dari jam 5.
0: Hah?
1: Ya kan, absen sore jam 5.
0: 4.30.
1: Kok after sih?
0: 4.30.
1: 16.30 kali.
0: Iya, 16.30.
1: Setengah 5.
0: Setengah 5.
1: Oh, saya kira jam 5.
0: Lah, Bapak gimana?
1: Saya terlalu rajin berarti ya.
0: Saya aja, pokoknya pakai, ini sekarang udah pakai alarm.
1: Mikir ya, kalau ngomong begitu ya.
0: Mikir dulu ya Pak ya,
1: maklum. Ya jadi maklum. Nungguin absen yang saya kira absen tutupnya tuh jam 5, ternyata setengah 5.
0: Setengah 5 Pak.
1: Oh berarti saya overtime.
0: Overtime, tenang aja.
1: Setengah jam ya.
0: Kalau overtime tuh gak ada tambahan Pak.
1: Oh maksudnya.
0: Kalau kurang baru.
1: Ya, maksudnya ada tambahan itu ya tenaga.
0: Oh iya iya. Iya. Leuga alasanmu boleh juga.
1: Kan overtime nggak ada tambahan tenaga lagi karena capek overtime.
0: Iya, kan
1: gitu.
0: Lelah ya kak.
1: Lelah.
0: Iya.
1: Bener.
0: Kenapa? Ada apa nih?
1: Nggak apa-apa. Ini Anda sampai setengah 6 ya?
0: Iya. Enggak dong, sampai jam 6.
1: Oh sampai jam 6.
0: Iya.
1: Terus absen pulangnya jam?
0: Udah tadi.
1: Oh iya,
0: 14.30. Karena kan ikut yang depart pagi kan.
1: Ikut yang jam kedatangan pagi,
0: iya.
1: Shift pagi.
0: Oh shift pagi. Yang terdaftar shift pagi, tapi kita sebenarnya long shift ya gimana? Kok jadi curhat kita di udara? Tamu Pro 2 balik lagi, aku Sylvia Z.
1: Makanya saya udah diem dari tadi. Ini kok terus. Saya udah nyapu juga loh tadi.
0: Iya, saya juga udah nyapu-nyapu. Mana iya. Nyapunya ada tikus lagi.
1: Ya, udah. Gimana Sil?
0: Gimana? Kita lagi mau ngomongin apa nih?
1: Sore ceria dong.
0: Yo, iya pasti sesuatu yang ceria-ceria.
1: Ya, ceria itu ketika kita mendapatkan
0: uang.
1: Iya.
0: Ya, saya
1: itu sebuah realita ya.
0: Iya, itu semua orang kayaknya suka, Pak, ya.
1: Iya.
0: Enggak ada yang enggak suka, Pak.
1: Tapi jangan lupa kalau untuk mendapatkan uang kita harus ikhtiar dulu. Woi.
0: Masyaallah.
1: Doa dan masyaallah. Usaha.
0: Masya Allah.
1: Ya kan gimana mau menjemput rezeki juga. Rezeki datang kalau kita udah ikhtiar toh.
0: Benar sekali, benar.
1: Ini kenapa kok jadi segmennya ke agama
0: iya,
1: ya?
0: Karena udah biasa sore-sore bawaannya kayak gitu ya kakak ya.
1: Iya benar.
0: Jadi kita mau bahas lagi nih tentang.
1: Ada info apa?
0: Ada Run for Animals 2026.
1: Oh,
0: karena
1: yang
0: tadi ada tikus, kita bahas animals.
1: Yang viral Irfan Hakim bawa ontaknya tuh di situ.
0: Oh iya?
1: Iya serius, Run for Animal kan?
0: Iya,
1: Run for animal. Irfan Hakim ikut, dia bawa ontanya.
0: Wow,
1: onta bener, banget, real
0: iya.
1: Onta.
0: Iya, percaya.
1: Oh iya. Enggak, saya kira nanti Anda kiranya ontanya onta yang ada asapnya.
0: Enggak, itu beda.
1: Enggak, maksudnya di sana onta, panas banget kan hawanya,
0: iya,
1: punggungnya berasap tuh.
0: Enggak gitu.
1: Enggak ya.
0: Jadi Run for Animal 2026 itu
1: gimana
0: sekarang
1: sih,
0: jadi ajang lari yang menggabungkan kegiatan olahraga sekalian kampanye pelestarian satwa lagi.
1: Ini bagus loh konsepnya. Karena
0: bagus.
1: Kayaknya baru pertama ya?
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya baru pertama deh, aku juga baru denger ini.
0: Iya, aku sih juga baru tahu ini.
1: Sama.
0: Coba kita nanti cari ya, apakah Run for Animals ini udah pernah terjadi sebelumnya gitu kan ya.
1: Kalau Run Pertalite dong.
0: Iya, beda kali ya. Tapi kali ini, jadi tuh mereka menggaungkan kesadaran masyarakat terhadap konservasinya elang Jawa.
1: Elang dong.
0: Nah, jadi Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara Fardan Khan itu ngomong kalau misalnya tahun ini kegiatan itu tuh mengangkat elang Jawa sebagai tema utamanya.
1: Nah, elang dong.
0: Terus ada maskotnya juga pakai elang-elangan gitu.
1: Oh, itu elangnya ada capnya, berarti cap elang gitu ya? Cap burung elang maksudnya.
0: Beda apa itu, Pak? Beda kakak kalau itu.
1: Logonya maksudnya, logonya elang Jawa kan kata Anda kan. Logo itu kan sinonimnya cap. Ya udah.
0: Ya, oke. Nah dia juga menjelaskan kalau misalnya lebih dari 2.000 peserta itu udah mendaftar dalam kegiatan itu Ki. Jadi banyak banget.
1: Pelaksanaannya berarti kapan tuh?
0: Viral. Pelaksanaannya sebentar.
1: Irfan Hakim viral soalnya itu bawa ontaknya tuh.
0: Oh iya, sebentar aku coba.
1: Tadi pagi berarti ya.
0: Tadi pagi kayaknya
1: ya.
0: Banget sampai rame banget gitu kan. Terus yang uniknya juga Ki. Kan uang jersey-nya itu segala macam kan khusus untuk konservasi, mendukung upaya konservasi si elang Jawa. Nah, di
1: apa? Saya nungguin ini di mana?
0: Di sana. Jadi pas kamu daftar, itu kamu bisa milih sendiri jersey-nya mau hewan apa. Gitu, keren kan?
1: Iya. Coba saya mau lihat tadi postingannya Irfan Hakim ya.
0: Iya, coba lihat.
1: Irfan. Mana Irfan Bahdim lagi?
0: Beda. Beda Ki.
1: Oh, beda ya. Irfan Hakim. Nah ini.
0: Tuh.
1: Nih, katanya Berlari bukan hanya tentang mencapai garis finish, tapi juga tentang membawa pesan dan kepedulian di setiap langkah. Semoga semakin banyak yang peduli, menyayangi, dan ikut menjaga kehidupan satwa di sekitar kita.
0: Gitu.
1: Terima kasih at run.4animal.
0: Nah, keren kan?
1: Tuh bawa ontanya nih.
0: Iya, dia bawa ontanya. Ontanya
1: Irfan Hakim.
0: Keren banget. Ki, kayaknya itu handphone. Kenapa handphone kamu ada kode-kodenya ya?
1: Oh, ini saya aja yang tahu kodenya.
0: Oh.
1: HP saya tuh sudah kayak HP-nya James Bond, ada kode-kode khusus sih.
0: Oke lah teman Pro 2, kalau gitu informasi tadi kamu bisa cek tentunya di
1: rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

I'm not the only one, teman pro 2 ya, dari Sam Smith yang sore ini sudah menemani kita. Dan balik lagi kita mau update-update informasi. Kayaknya Sisil mau bergeser ke info-info tentang film deh ya. Ada nih film Dan Bandung, teman pro 2. Kalau misalnya kita taunya kalau Bandung tuh identik dengan Dilan biasanya kan ya. Nah sekarang ada film baru nih yang bakal tayang mulai tanggal 20 Agustus 2026. Namanya film Dan Bandung. Gitu teman pro 2. Jadi film arahan Rudy Sudjarwo ini ya mengadaptasi semesta karya Pidi Baik. Ladang Pidi Baik ya, yang Dilan dan kawan-kawan itu. Dan juga menghadirkan kisah romansa Basil dan juga Elma di sini. Jadi dua pemeran utamanya nih. Jadi bukan Dilan lagi, tapi sudah Dan. Dan mungkin bila nanti, beda lagi kalau itu. Antusiasme terhadap film produksi Verona Films ini, teman pro 2, itu mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Jadi penonton yang hadir itu turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar belakangnya masih kota Bandung. Kenapa sih kalau cinta-cintaan tuh mesti ke Bandung banget gitu ya? Gak bisa apa di Solo gitu atau di Surabaya gitu ya? Tapi memang sih kalau kota Bandung tuh menurut aku kota yang romantis setelah, ya benar, setelah Madinah. Ya, jadi pertama menurut aku lo ya itu masih dipegang oleh Madinah, kedua baru Bandung. Nah lanjut lagi nih sama pro 2. Jadi film ini tuh mengangkat kisah anak muda, cinta beda kasta gitu, dan latar kota Bandung tentunya membuat film ini kayak relate banget sama anak-anak muda. Ada sejumlah hal menarik lainnya teman pro 2 yang membuat film Dan Bandung ini layak masuk ke daftar tontonan kamu gitu ya. Selain ada film Basis sekarang yang masih tayang Spider-Man ya. Selain itu ada lagi kan teman pro 2. Nah mungkin Dan Bandung ini juga bisa masuk. Jadi beberapa hal-hal yang menarik di film ini adalah, jadi si film Dan Bandung ini membawa karakteristik cerita Pidi Baik yang dikenal melalui karya-karya romantisnya. Gaya-gaya yang puitis gitu dan relate banget sama kehidupan anak muda yang menjadi salah satu daya tarik yang ditawarkan di film ini teman pro 2. Karya Pidi Baik sendiri tuh sebelumnya udah diadaptasi ya melalui sejumlah film kayak Dilan 90, Dilan 91, Milea, apalagi Ancika ada juga gitu ya. Yang 95 kalau gak salah. Dan kali ini kisah Basil dan Elma itu diharapkan bisa kembali menghadirkan dialog serta momen romantis yang deket banget sama penonton teman pro 2. Next lagi, Bandung menjadi latar kisah cinta. Kota Bandung tuh lagi-lagi menjadi bagian penting dalam cerita film romantis Indonesia deh ya kayaknya. Sejumlah sudut kota yang apik banget ya di kota Bandung sana digunakan untuk membangun suasana perjalanan cinta si Basil dan juga Elma. Salah satunya adalah kawasan kolong jembatan alun-alun yang menjadi latar perjalanan hubungan keduanya. Apakah mungkin mereka ketemu di situ? Iya. Atau apa nih? Hai gitu. Jadi nuansa Bandung tuh ya yang santai dan penuh dengan nostalgia menjadi bagian dari pengalaman yang pengen dibangun di film ini teman pro 2. Apalagi kalau Bandung habis hujan gerimis, beuh. Itu magis banget teman pro 2. Kamu harus cobain Bandung, di mana kota Bandung habis hujan atau enggak hujannya rintik-rintik, gerimis-gerimis gimana gitu. Itu udah the best banget. Rasanya tuh kayak, oh damn. Terus sambil di warung-warung gitu kan. Anggap aja itu Dilan. Kita milianya gitu kan ya. Oh kan nuansanya tuh gak bisa digambarkan dengan kata-kata teman pro 2. Tapi sedetailnya bisa kamu bayangkan. Itu tuh menurut aku romantis banget. Enggak usah harus sore ke malam. Waktu terbaik menurut aku sore ke malam gitu ya. Dengan senja-senja yang romantis gitu ya. Tapi pagi menurut aku biasa aja. Ya adem, enak gitu ya. Tapi bukan best momennya. Best momennya tuh kalau udah sore dengan senja-senja sunset yang agak-agak pudar, terus dengan nuansa dingin yang habis hujan, ditambah dengan jalanan yang masih dibasahi ya dengan air-air hujan dan juga mungkin ada rintisan-rintisan hujan. Itu udah perfect banget teman pro 2 ya. Kamu harus cobain deh. Tapi anehnya kalau di Madinah tuh gak usah harus hujan,
tapi udah romantis, cie. Bedanya di situ ya kakak ya. Tapi kalau Bandung udah ketemu macet, masya Allah, luar biasa sekali pokoknya ya. Oke, teman pro 2. Terus yang poin ketiga adalah nama Rudi Sudjarwo yang juga menjadi salah satu dalam salah satu alasan dan Bandung ini menarik perhatian. Karena sutradara ini tuh sebelumnya udah dikenal lewat Ada Apa Dengan Cinta AADC yang di

cus WhatsApp, cus cek aja ke rri.co.id. Ada Kak Prapto yang mengucapkan selamat sore Sylvia Z, saat selalu ya, tolong aku dipilihkan lagu Kadingaren, Kadingaren masih sore tidur di rumdis ya, enggak tidur di rumah dinas. Terus kecatur tak jemu-jemu aku mengingatkan sama Kak Sisil, jangan sampai terlena sehingga ketinggalan KRL ya. Ya, oke, siap. Aku tidak akan terlena, tenang saja. Aku hanya terlena karena uang, Kakak ya. Yang lain saya tidak terlena, Kak. Tenang saja. Uang. Itu kayak si siapa namanya? Aduh, seketika lupa. Kenapa sih hari ini aku lagi kayak blank banget gitu loh. Segala sesuatu yang mau aku ucapkan tuh kayak udah lupa aja gitu di ingatan. Cuh, lupa ingatan kali ah. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya. Krusty Krab. Iya, Mr. Krab gitu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu setelah ini tentunya kita bakal menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu tepat pukul 5 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Games, di sore ceria teman Pro 2. Di sini kita ngobrol bareng dan seru-seruan bareng sampai nanti jam 8 malam. Dan di jam 8 malam sampai jam 12 bakal aku temenin lagi di Jaga Malam teman Pro 2. So, keep setting aja di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku, Rama Games. Let's go teman Pro 2.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Teman terbaik kamu. Yes, teman berdua masih di Sore Ceria bareng sama aku Rama KMZ. Ada yang masuk di WhatsApp dari teman aku Daniel, dia mau request lagu katanya. Aku kangen sama Jakarta, bro, katanya mau puterin lagunya Sheila on 7, tunggu aku di Jakarta, boleh. Lagunya aku siapin dulu ya, dan abis ini aku puterin langsung teman 22. So yang mau gabung atau mau request lagu masih banget, langsung aja stay tune di 105,5 di WhatsApp 081327866966.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Oke teman Pro 2, sebentar lagi kita harus geser teman Pro 2 ke RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Kita abis ini bakal pindah ke Indo Pro Indie. So keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Tapi kita bakal geser ke Jakarta dulu teman Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravkovski sebagai seorang ratu, Dicen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tindi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

karena juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2. Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gamzy. Game perang favorit para gamer di seluruh dunia, Call of Duty bakal diadaptasi menjadi film layar lebar, teman Pro 2. Film ini bakal menjadi film pertama yang mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan Call of Duty ini. Dan film ini bakal direncanakan berkolaborasi dengan game maker Activision dan Paramount Pictures selaku produser film terkenal di Amerika, teman Pro 2. Dan film Call of Duty ini bakal menjadi incaran para penggemar game Call of Duty di seluruh dunia, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Motor EV, teman Pro 2, melalui besutan motor Inggris Royal Enfield lewat sub-brand Flying Flyer, meluncurkan motor listrik pertama yakni Royal Enfield C6, teman Pro 2. Motor EV Flying Flyer C6 didesain dengan berbeda dari motor listrik kebanyakan. Motor ini mengadopsi dari gaya vintage yang terinspirasi dari motor Royal Enfield era Perang Dunia Kedua, tapi dengan mesin electric vehicle, teman Pro 2, alias listrik.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ.
1: Dan aku Desa Mitra, teman Pro 2.
0: Di Ngobrol Gaspot, teman Pro 2.
1: Ini hari apa sih, Ram?
0: Ini hari Sabtu Minggu ya.
1: Oh iya.
0: Kita kan Ngobrol Gaspot ketemu Sabtu Minggu,
1: Bray. Sabtu Minggu, Bray. Oh, siap, Bray. Dua hari ya.
0: Kita mau ngebahas tentang yang mulus-mulus nih, Bray.
1: Hah?
0: Yang
1: apa
0: mulus-mulus
1: nih?
0: Kesukaan kita. Kita kan yang mulus-mulus gitu.
1: Apa tuh yang mulus-mulus tuh? Ya. Banyak nih yang mulus-mulus, Ram.
0: Yang mulus-mulus lah.
1: Eh, tapi by the way kita lama tak jumpa ya, Ram.
0: Iya, lama banget.
1: Gimana kabarnya, Ram?
0: Wah, sehat banget.
1: Kita seminggu sekali jumpa. Sabtu Minggu doang.
0: Seminggu sekali kan. Harusnya kita nyapa teman Pro 2 dong.
1: Iya.
0: Karena kita kalau
1: bener juga ya.
0: Pergantian sih ketemu terus.
1: Betul.
0: Jadi enggak usah di itu kan banget lah gitulah.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2. Sekarang kita mau bahas poles.
1: Poles, apa yang harus dipoles? Apa yang kudu dipoles?
0: Body mobil. Nah, kan biasanya orang-orang tuh bertanya-tanya, Bray. Kalau mobil abis dipoles itu perawatannya gimana sih? Kayak mobil abis dipoles itu kena air, kena hujan gitu-gitu.
1: Masa iya di garasi terus sih, Ram?
0: Nah, iya kan mobilnya dipakai.
1: Iya makanya. Jadi
0: di garasi terus garage queen dong.
1: Hah?
0: Garage queen.
1: Garage queen. Artinya tuh?
0: Jadi penunggu garasi.
1: Oh. Sentuh-sentuh. Iya, tiga dia. Gak apa-apa, nanti aja nih.
0: Ya, gak apa-apa, masuk juga gak apa-apa kok. Biar lebih.
1: Ada Mas Manggala tadi ya.
0: Nah, halo, kita kedatangan juga tamu spesial di sini, teman Bro 2. Oke, lanjut ya, Bray.
1: Oke, lanjut. Masalah terkait poles memoles nih. Apa yang kudu dipoles? Yes. Gimana tadi?
0: Nah, di sini kita bakal bahas nih, Bray. Yang tadi kita bakal bahas langkah-langkahnya perawatan mobil dipoles kalau kena air hujan.
1: Oh, perawatan setelah mobil dipoles dan gimana kalau terkena hujan gitu ya, Ram ya?
0: Betul banget.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama nih, Bray. Ternyata harus membersihkan mobil dengan lembut. Jadi ketika mobil kena hujan, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan dengan lembut. Gunakan sampo mobil yang lembut biar gak ngerusak lapisan cat atau clear cat. Dan hindari menggosok mobil terlalu keras, teman Pro 2. Karena kalau tekanan berlebih bisa merusak cat mobil itu.
1: Oke, karena mungkin karena mobilnya setelah dipoles kan mulus nih ya.
0: Yes.
1: Jadi kita juga perlakukan ngerawatnya dengan lembut juga apapun itu. Entah ngelapnya, entah kadang mungkin mobil dipuk-puk juga.
0: Ngejar tidur.
1: Iya, iya. Dan yang kedua teman Pro 2. Kalau mobil kamu habis dipoles, cara ngerawatnya gimana sih? Yaitu kalau kamu nyuci nih ya, terus ngeringin mobilnya itu sampai merata gitu. Dan pastikan gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut ya, untuk menghindari goresan-goresan atau baret-baret tipis yang kadang tuh gak kelihatan.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nanti
0: ada cip-cip gitu ya.
1: Betul, kalau udah baret lagi kamu harus moles lagi.
0: Iya, maneman banget teman Pro 2. Nah, memeriksa atau memperbaiki baret atau goresan teman Pro 2. Setelah mobil benar-benar kering nih, lakuin lagi pemeriksaan teliti apakah ada baret atau goresan yang muncul setelah kena hujan. Dan jika ditemukan baret atau goresan, itu segera diperbaiki dengan ngasih lapisan wax polish khusus teman Pro 2.
1: Oke, jadi bisa dipoles di rumah secara mandiri gitu ya.
0: Betul.
1: Ada apa namanya ya? Tadi ya, lapisan wax atau polish cairan-cairan khusus untuk bodi mobil kamu teman Pro 2.
0: Betul.
1: Selanjutnya
0: ada apa lagi nih, Bray?
1: Selanjutnya ada tips juga buat menjaga tampilan mobil tetap prima ya kalau terkena hujan gitulah teman Pro 2. Karena tidak dipungkiri, kita di Indonesia itu adalah musimnya kalau nggak kemarau ya hujan.
0: Betul.
1: Nggak ada salju.
0: Nggak ada. Nah, kalau mobil kalian ya bawa ke Antartika.
1: Ya, ngapain juga? Ngapain juga ya?
0: Road trip ya.
1: Nah, cara untuk menjaga mobil kamu, tampilan mobil kamu tetap oke, tetap ciamik, tetap cantik setelah terkena hujan, mungkin bisa kamu lewat atau melalui proses polesan ya, karena ini sangat penting untuk menghindari agar mobil ini tidak terkena hujan langsung dalam waktu 24 jam pertama. Dan hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada lapisan nano ceramic coating atau lapisan pelindung lainnya yang telah diterapkan pada mobil untuk benar-benar menempel dengan baik. Jadi setelah mobil kamu dipoles, kamu diemin tuh selama kurang lebih waktu 2-4 jam pertama, satu hari pertama jangan kamu pakai, jangan kamu gimana-gimana lah, biar lapisan nano ceramic coatingnya tuh menyerap dulu, okay. Sehingga body mobil kamu tuh bisa terlindungi dengan maksimal gitu, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget teman Pro 2. Dan ada lagi, pakai pelindung cat mobil. Nah, pelindung cat mobil itu dirancang khusus buat melindungi cat dari efek air hujan. Pelindung cat mobil itu ngebantu ngecegah terjadinya korosi atau kerusakan pada cat mobil akibat air hujan teman Pro 2. Hmm. Yang air hujan itu kan biasanya mengandung asam juga ya, Bray.
1: Yes.
0: Jadi kalau ngasih pelindung cat itu emang tepat banget teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pastinya ini tips yang paling penting adalah ya rutin-rutin aja buat membersihkan atau merawat mobil kamu ya. Dengan tadi semua yang udah kita bahas, intinya sering-sering cuci mobil kalau kotor dikit atau abis kena hujan, karena balik lagi hujan, air hujan itu asam ya, dan bisa bikin korosi, karat dan lain sebagainya. Jadi segera dicuci atau at least tuh dilap aja pakai kain microfiber yang lembut teman Pro 2, biar cat mobil kamu, body mobil kamu itu pastinya tetap cantik, ciamik, pol-pol gitu teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Yes, masih di Ngobrol Gaspot teman Pro 2.
3: Yos,
2: kita bakal bahas lagi mobil yang legendaris di keluarga Indonesia teman Pro 2.
1: Salah satu mobil yang legend. Yoi. Dan sampai sekarang masih banyak yang pakai juga sih.
2: Betul.
1: Sebenarnya
2: salah satunya aku pemakai mobil ini teman
1: Pro 2. Oh gitu. Tapi kita bakal bahas sejarahnya aja ya.
2: Betul teman Pro 2. Kita bakal bahas ada 11 generasi mobil Honda Civic yang ada di Indonesia teman Pro 2.
1: Oke, ada apa dari generasi pertama tuh apa sih?
2: Ram? Nah, keberadaan Honda Civic di Indonesia itu udah sampai 11 generasi, Bray. Setelah pertama kali diluncurkan pada tahun 72. Model yang pertama kali ada di Honda Civic itu dari mobil mungil dan waktu itu menempati segmen di sedan menengah di industri otomotif Indonesia teman Pro 2.
1: Oke, di generasi pertama ini ya.
2: Apa tuh, Bray, yang pertama?
1: Ini udah hadir atau lahir sejak tahun 72 seperti yang dibilang Rama tadi di pasar otomotif global. Sedangkan di Indonesia pertama kali hadir di tahun 75 dalam versi dua pintunya. Dan saat itu masih digunakan oleh pembalap legendaris Aswin Bahar dan mulai dipasarkan untuk umum di tahun 76-nya Ram. Ini Honda Civic Copper ya? Oke, ini
2: kotak banget ya.
1: Kotak. Kotak dan dulu aku belum pernah punya, okay. Tapi temen aku sempat punya Honda Civic ini ya, Civic Copper ini. Dan warnanya juga putih.
2: Oh putih juga?
1: Putih juga, okay. Sama seperti yang ada di gambar kita ini ya teman Pro 2 ya.
2: Wow, menarik juga teman Pro 2. Ada lagi yang generasi kedua teman Pro 2, Honda Civic Excellence. Nah, Honda Civic Excellence itu mungkin udah gak asing lagi teman Pro 2. Mobil ini tuh hadir di Indonesia tahun 79 sampai 83. Dan punya dimensi yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya teman Pro 2. Nah, untuk model ini itu mesinnya masih 4 silinder juga ya, Bray?
1: Oh, gitu.
2: 1300-an ya?
1: Ya, maybe kurang lebih ya teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Oke, generasi ketiga. Ada Civic Wonder. Ah, ini Civic Wonder tuh
2: icon banget ini ya.
1: Icon ngotak gitu lah.
2: Icon banget nih.
1: Icon banget. Nah, ini masuk ke generasi ketiga. Civic ini mulai berevolusi menjadi sebuah sedan nih teman Pro 2. Dari tadi yang mungkin hatchback ya, sekarang ke sedan. Dan keberadaannya mulai dari tahun 83 hingga 87 aja. Dan Civic Wonder ini dibekali dengan mesin 4 silinder ya, SOHC 1400cc kalau gak salah. Dan desainnya sendiri mengusung sedan salon. Dari situ sedan salon khas Jepang. Dengan bentuk bodi yang boxy-boxy gitulah. Masih ada boxy-boxynya, tapi sekarang modelnya sedan. Di Civic Wonder.
2: Yes, ada lagi. Honda Civic atau Grand Civic dan Civic Nova, teman.
1: Nah, ini
2: generasi keempat tahun 87 dengan sebutan Honda Grand Civic. Dan sedangkan yang hatchback itu Civic Nova, bukannya Estilo ya?
1: Bentar, Nova itu yang versi tuanya. Estilo kan setelahnya nanti.
2: Oh, setelahnya ya berarti.
1: Ada
2: ya.
1: Genio. Okay. Estilo gitu kan.
2: Okay.
1: Kalau di Grand Civic yang versi sedannya adalah Grand Civic, hatchbacknya Civic Nova. Yang versi dua pintu. Civic Nova.
2: Okay. Yes.
1: Ini juga laris dulu tuh laris banget ini
2: Civic
1: yang dua pintu ya. Karena
2: pintu.
1: First time yang memang menurut aku legend ini Civic Nova, Estilo, Grand Civic ya walaupun semuanya legend ya, tapi yang mungkin menonjol tuh
2: yang paling ikonik ya.
1: Yes, menurut aku di antara itu.
2: Betul banget teman Pro 2. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ada Honda Civic Genio dan Estilo ya, Bray.
1: Yes. Genio dan Estilo. Ini baru
2: yang lagi digoreng-goreng nih.
1: Betul. Ini apalagi Estilo nih digoreng-gorengnya tuh kadang tuh enggak make sense ya.
2: Gari juga ya goreng-gorengnya.
1: Enggak make sense. Jadi kalau di generasi kelima ini, kalau tadi di generasi keempat ada Grand Civic yang sedannya, kalau yang di generasi 5 ini adalah Civic Genio teman Pro 2. Kalau yang versi hatchback dua pintunya ada Estilo. Jadi adiknya Nova nih.
2: Yes betul. Dan ada lagi apa nih Bray?
1: Oke, di generasi ke-6 ini ada Civic Vario. Ini juga rame nih Civic Vario ya. Ini diproduksi tahun 95 sampai ke tahun 2000. Kalau tadi sebelumnya yang generasi 5 tahun berapa Ram?
2: Tahun
1: 91 ya sampai 95 ya.
2: Betul.
1: Sekarang yang di generasi ke-6 dari 95 ke 2000.
2: Wih.
1: Nah, meskipun hanya diproduksi dalam versi sedan aja kali ini, tapi di generasi 6 ini cukup populer di kalangan modifikator karena memang banyak spare part modifikasi yang digunakan di Vario ini.
2: Dan macam-macam modifikasinya, Bray.
1: Macam-macam.
2: Dan kita bergeser lagi ke generasi ketujuh Honda Civic teman okay. Pro 2. Nah ini mobilku nih teman Pro 2.
1: Oh gitu?
2: Generasi ketujuh yang diproduksi dari tahun 2002-2003 kayaknya teman Pro 2. Itu dimana Honda...
1: 2004 gak sih?
2: 2004, 2003 ah.
1: 2003 udah ada ya?
2: Pre-facelift.
1: Oh pre-facelift-nya dulu. Oke. Okay.
2: Nah itu Honda Civic itu hadirin model lagi bray. Ada IM, IS, EP, dan EV teman Pro 2. Salah okay. satunya IS yang punya ku teman Pro 2. Nah, Honda Civic ini udah dapat ubahan dari segi desain dan mesinnya udah menggunakan K-series yang lebih bertenaga, 4 silinder. Kalau punya aku 1700cc, Bray.
1: Oh, manual. Gitu.
2: Betul.
1: Oh, baiklah. Nah, walaupun ada otomatis juga ya, otomatis ya.
2: Ada otomatisnya juga.
1: Oke, okay, generasi ke-8. Yoi. Ini bisa dikenal dengan Civic Batman.
2: Betul, yang harganya cukup stabil ya.
1: Cukup stabil harganya. Karena bentuknya menyerupai mobil Batman katanya ya. Tapi memang kalau dilihat-lihat sih mirip gitu.
2: Betul,
1: ya. Jadi
2: mirip.
1: Civic ke generasi 8 ini hadir di tahun dari 2005 kurang lebih hingga ke 2011 itu udah stop produksi lagi ya teman Pro 2 ya. Desainnya ini lebih sporty dan mewah kelihatannya. Sehingga model ini terbilang sukses di pasaran dan hingga saat ini harganya tuh stabil gitu.
2: Betul, stabil banget itu teman Pro 2. Ada apa lagi nih Bray?
1: Ke generasi 9 ada Civic, Civic FB dia. Kalau tadi kan FD yang Batman, kalau sekarang FB.
2: Yes.
1: Ini di tahun 2011 sampai tahun 2016. Dan Civic ini sudah terlihat lebih modern dan aerodinamis ya teman Pro 2 ya. Mengusung kode body FB, bukan Facebook tapi FB. Generasi 9 ini dibekali dengan banyak fitur baru sebagai peranti utamanya. Sebut aja ada rem ABS,
2: wow.
1: Vehicle Stability Assist, dan Electronic Brake Distribution yang jadi fitur andalannya
2: udah
1: di
2: canggih, ya?
1: Generasi ini teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Lanjut lagi ke generasi 10.
2: Generasi 10 nih, Honda Civic Turbo.
1: No, okay.
2: Ini juga ikonik juga ya. Di tahun 2016 ini diluncurkan teman Pro 2 sekaligus perayaan 43 tahun kehadiran Civic di dunia otomotif internasional. Dan model ini bernama model FC dan FK teman Pro 2. Dan mesinnya 4 silinder DOHC turbo berkapasitas 1500cc teman Pro 2.
1: Betul, ini juga cukup ikonik sih. Yoi. Kalau untuk di kalangan termasuk mobil-mobil baru ya.
2: Yoi, betul.
1: Generasi 11 ya, tadi kan generasi 10 dan sekarang generasi terakhir yang 11. Paling baru. Ini Civic-nya lahir atau hadir di Indonesia mulai 28 Oktober 2021 yang dimana ini paling baru.
2: Betul.
1: Dengan mengusung nama All New Honda Civic RS ya.
2: Yes, betul.
1: Dan ini mengusung emblem RS sebagai bagian dari lini Honda yang memiliki tampilan lebih sporty dan fiturnya canggih gitu teman Pro 2.
2: Betul banget.
1: Nah, kalau ngomongin Civic tadi ya, kita dari generasi 1 hingga 11 dan sudah berapa puluh tahun?
2: Udah banyak banget modelnya
1: di Indonesia. Udah
2: bermacam-macam generasi loh.
1: Bermacam-macam. Bray. Tapi kalau dari kamu sendiri Ram, menurut kamu ikoniknya di antara Civic-Civic ini itu yang apa?
2: Kalau menurut aku ya, yang paling ikonik itu tetap Estilo enggak sih?
1: Yes, Estilo. Sama Nova kalau aku.
2: Sama Nova, betul.
1: Estilo
2: karena
1: Nova.
2: Dari dulu udah terkenal banget.
1: Betul. Itu. Walaupun memang yang lebih terkenal adalah Estilo.
2: Estilo.
1: Adiknya si Nova ya.
2: Betul banget teman.
1: Tapi semuanya oke, bagus sih.
2: Jadi tergantung selera kamu juga teman-teman.
1: Betul.
2: Dan Honda Civic kamu mau.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya agak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
2: Ram. Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, okay. Pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua.
1: Oke. Okay.
2: Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah nggak asing lagi bagi teman berdua, terutama bagi yang suka otomotif ya, karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman berdua. Jadi ada yang namanya coolant, panas ini dialirkan ke radiator ya dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman berdua. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant
2: nah,
1: gitu kan.
2: Nah, dia.
1: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
1: Coolant.
2: Yo.
1: Aku campur sih.
3: Campur. Gado-gado teman berdua.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Oh, okay. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
1: Urgent ya, darurat kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul. Dibersihin semua.
1: Harus semua.
2: Betul.
1: Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
2: Yoi, dan ada lagi teman berdua yaitu termostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman berdua.
1: Oke, nah itu tadi baru 4 komponen ya teman berdua yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
1: Lanjut lagi, tadi baru 4. Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan. Karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman Pro 2. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati? Di jalan
1: mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah di garasi nggak dinyalain.
2: Nggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya. Oh,
1: iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, AC.
1: Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Mm-hmm. Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya...
2: Panas ya?
1: Panas.
2: Ah,
1: AC-nya, iya. AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya... Mending dimatiin dulu lah.
2: Yoi,
1: ya.
2: Dimatiin dulu
1: daripada mobil
2: ya.
1: Daripada
2: resiko ya, Bray.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih. Menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya. Jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya. Nah. Mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya. Udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman Pro 2.
1: Yes.

Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam bareng sama aku Raba Gemzi. Udah enggak kerasa ya kita bergeser ke Jaga Malam dari sore-sore ceria dan ngobrol gas buat teman Pro 2. Nanti bakal aku temenin sampai nanti jam 11 malam di Jazz Music, teman Pro 2. Di Jazz Music bakal aku puterin lagu-lagu is training dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So keep situ di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama aku Raba Gemzi. Yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081 327 866 966. Let's go.

Aku juga mau nyapa teman produser yang udah gabung di Jaga Malam. Banyak banget yang udah gabung, ada Kak Hil yang gabung, dan ada Kak Grego yang udah gabung juga, dan ada Kak Leo yang juga gabung di Jaga Malam. Dan dari Kak Hil mau request lagu, katanya mau lagu Kahitna, bebas lagunya. Oke, aku siapin dulu ya di sini ya. Yang mau gabung atau mau request lagi, boleh banget langsung aja WhatsApp. Ini nomor tadi 081327866966. Let's go.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf, Mas. Kalau boleh tahu, Masnya itu beli tiketnya di mana, toh? Online atau gimana, toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak, ya?
2: Wes, gini, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS, ya.
0: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next. Selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Di bulan Agustus teman Pro 2, wah, di hari kemerdekaan Indonesia, kita bakal membahas sejarah-sejarah sedikit nih teman Pro 2, ada di Jalan Pegangsaan Timur 56 yang jadi salah satu lokasi penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tempat ini Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 45. Dari Jalan Pegangsaan Timur 56 merupakan kediaman Soekarno dan disinilah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 teman Pro 2. Dan alat pembacaan ini di jam 10.00 WIB teman Pro 2 dan dihadiri oleh masyarakat yang ingin menyaksikan teman Pro 2. Dan Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi dengan Muhammad Hatta dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Wah, ini sejarah banget teman Pro 2. Dan di sini teman Pro 2, sekarang tuh grup proklamasi udah diresmikan pada tahun 17 Agustus 72 teman Pro 2 dan kini Taman Proklamasi menjadi tempat untuk mengenang peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia teman Pro 2. Keren juga ya teman Pro 2, kita melestarikan sejarah-sejarah Indonesia yang bagaimana ya, yang itu bersejarah banget buat Indonesia teman Pro 2. Aku penasaran banget kalau main ke sana tuh kayak gimana sih tempatnya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 mungkin udah ada pernah ke sana belum? Kalau udah boleh banget langsung aja WhatsApp 0813 2786 9666 teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Kutamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, dijaga malam masuk lagi yang request lagu teman berdua. Nah, ada yang mau masuk nih request, katanya mau lagu Nadine Amizah Tawa. Oke, udah ada nih, aku siapin lagunya. Dan ada lagi mau request lagu, katanya mau lagu apa nih katanya? Mau lagu Itgitaf Mengudara, boleh. Ini udah ada juga nih, aku siapin. Oke, udah ada dua yang masuk nih teman pro 2 di Jiga Malam. Langsung aja aku puterin dulu Nadine Amizah Tawa buat teman pro 2. Let's go.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Beja, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas. Ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selat Hormuz, teman Pro 2, yang lagi booming dari kemarin, teman Pro 2. Aduh. Ya, kalau gimana ya, teman Pro 2? Ini ada berita, teman Pro 2, dari rri.co.id. Aku kutip, Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepahaman mengenai rancangan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Kesepakatan ini bertujuan untuk memulihkan pelayaran di jalur lintas strategis yang jadi salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia, teman Pro 2. Nah, berdasarkan rancangan kesepakatan nih, teman Pro 2, kapal yang memasuki Selat Hormuz menggunakan jalur yang dekat dengan wilayah Iran. Sementara itu yang keluar dari selat akan menggunakan jalur dekat Oman, dilansir dari Xinhua, teman Pro 2. Dan sumber ini menyebut tidak ada biaya transit maupun biaya layanan yang dikenakan terhadap kapal yang melintas. Pihak-pihak regional juga dapat berpartisipasi dalam proses pembersihan ranjau laut serta prosedur teknis untuk mendukung keamanan pelayaran di Selat Hormuz, teman Pro 2. Dan setelah kesepakatan disetujui ini, Iran dan Amerika Serikat akan kembali pada nota kesepahaman perdamaian sebelumnya. Kedua negara akan mengaktifkan paragraf 5 yang berkaitan dengan pembukaan kembali serta keamanan pelayaran komersil melalui Selat Hormuz, teman Pro 2. Nah, di sini kontak tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung lewat mediator dan disebut telah memasuki tahap akhir. Proses komunikasi ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi setelah meningkatnya ketegangan antara dua negara, teman Pro 2. Dan Iran sebelumnya memperketat kendali atas Selat Hormuz dengan membatasi jalur aman bagi kapal yang terkait dengan Israel atau Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk setelah pesanan gabungan kedua negara terhadap wilayah Iran, teman Pro 2. Ya, kita berharap aja, teman Pro 2. Semoga ya, Iran dan Amerika segera berdamai, teman Pro 2. Dan gak adalah peperangan-peperangan gitu, teman Pro 2. Kasian, teman Pro 2. Dampaknya sampai negara-negara lain juga loh, teman Pro 2. Kalau menurut kalian gimana, teman Pro 2? Setuju gak? Kalau perdamaian itu kita dukung bersama, teman Pro 2.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Heeh. Yang itu aja, heeh, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Gede, derek langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Yes teman bro dua, dari tadi jam 6 sampai sekarang di jaga malam udah jam bentar lagi jam 11.92. Dan waktunya aja kita harus geser ke Jazz Music teman bro dua. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hit trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam, dan aku tutup temenin di Jazz Music sampai di jam 12 malam teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di hari Selasa teman Pro 2. Di hari Selasa di jaga malam aku temenin lagi teman Pro 2. Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Rama Gemzi out. Dadah teman Pro 2. See you.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 10 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara di pagi hari ini dari jam 5 pagi hingga nanti jam 12 malam, menemani setiap aktivitas kamu dari program dan juga segmen yang sudah akan kita lewati bersama-sama. Pagi hari ini ada Shirley Angeli yang mengudara menemani kamu di Sepada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam, kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menghapus Dendam Dalam Hidup bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bertemu bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati, sebuah acara yang mengupas tuntas segala permasalahan hati dengan resep-resep dari syariah atau dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana menghapus dendam kesumat pada manusia. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dan kita selalu menjalani hari demi hari, kadangkala ada perselisihan di kalangan manusia. Kadang-kadang perselisihan itu terjadi pada keluarga, pada tempat kolega atau tempat kerja, maupun teman-teman, maupun yang lainnya. Yang itu adalah salah satu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam relationship ataupun hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kadangkala terjadilah salah satu yang namanya perselisihan yang menimbulkan rasa dendam di antara manusia tersebut. Yang kadang-kadang rasa dendam itu adalah menimbulkan bahaya. Kadang-kadang menimbulkan malapetaka pada diri seseorang, mengancam diri seseorang maupun membalas dengan kejelekan-kejelekan yang lebih parah lagi ataupun membalas dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Inilah yang namanya dendam yang masih kadang-kala tersimpan dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dendam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini, maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita caranya menghapus rasa dendam di dalam hati seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126 dan 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah salah satu dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membalas kejahatan kepada orang lain dengan kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan dendam kepada orang lain? Karena sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita mungkin dijahati oleh orang lain dan sebagainya, maka ada beberapa resep yang akan saya sampaikan dalam suplemen hati ini. Cara yang pertama adalah senantiasa kita sebagai manusia memaafkan dan menerima dengan lapang dada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tentunya ini berat. Tetapi sesungguhnya dengan beratnya keadaan ini adalah memberikan bagaimana ketebalan iman kita, ketinggian iman kita di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima orang yang menyakiti hati kita. Memang berat sekali dan memang mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu penuh dengan dendam kesumat dalam diri kita, apalagi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, menghilangkan dendam yang kedua adalah senantiasa kita selalu berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita kembali ke jalan yang lebih baik atau ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang kadangkala kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur hidup kita, tentunya Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang akan memberikan kebaikan itu kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita introspeksi diri, yaitu kita mawas diri, kita evaluasi diri kita, muhasabah binafsi, bahwasanya kita adalah manusia yang harus selalu memperbaiki jati diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki segala ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ruang, agar senantiasa kita ingat di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita, di tempat-tempat yang lain kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di jalan, di kendaraan, naik motor, ataupun yang lainnya, kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghapus dendam yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manusia biasa, kita senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat. Dengan kebaikan-kebaikan, membaca, menulis, merenungi, dan lain sebagainya. Isilah hari-hari itu dengan manfaat-manfaat yang banyak dan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan alam semesta ini. Mudah-mudahan kelima resep ini akan menghapus dendam yang ada dalam diri kita dan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan para pendengar masuk surga dan juga para pendengar teman-teman Prodo FM mendoakan saya dan semuanya untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak?

0: Info Pro 2. Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehus County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, China, tanggal 7-9 Agustus 2026 kemarin dengan membawa pulang 19 medali emas. Para atlet ini tuh ngebawa pulang 19 medali aja, teman Pro 2. Dan pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia juga memberikan selamat atas apresiasi yang luar biasa itu. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional itu yaitu terdiri dari 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 4 medali emas Indonesia ini disumbangkan oleh sejumlah atlet dari berbagai nomor. Seperti ada Ataya Rizky Prasetya yang menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, kemudian juga di beberapa kategori lainnya. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama dengan Fatahillah Rajawali dan juga Dava Maulana yang meraih emas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, finish di posisi ke-9 pada balapan Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Pembalap yang memperkuat Honda Tim Asia itu juga mengawali balapan dari posisi ke-15. Pembalap yang usianya 17 tahun itu mengawali lomba secara mulus sehingga memperbaiki posisi di urutan ke-11 pada awal balapan. Start yang positif ditunjukkan pembalap dari Spanyol namanya David Almansa. Dia mampu merebut posisi terdepan setelah start dan langsung terlibat dalam persaingan ketat di baris paling depan.
1: Baru saja kamu dengerin info.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Lagi ngapain sekarang? Sudah beranjak atau belum dari kasur? Yuk, pelan-pelan dulu bangunnya, gak usah keburu-buru. Kalau bisa gak langsung lihat layar handphone. Coba duduk dulu, kaki napak ke lantai. Terus ambil nafas, buang pelan-pelan. Relax dulu teman Pro 2. Dan hari ini semoga dimulai dengan kebahagiaan, dengan senyum, dengan hati yang bersih, dengan hati yang cerah, dan energi yang oke buat kamu ya. Pagi ini kalau mungkin udah dengerin suara Shirley juga yang terdengar samar-samar di salah satu ruangan di tempat tinggal kamu. Ya udah, yuk aku temenin aja sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Kita lewati segmennya bareng-bareng, info terupdate juga aku akan kasih seperti biasa. Terus nanti juga Battle Song Today, aku juga punya lagu yang akan kita adu hari ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Gimana pagi hari ini? Terasanya pengen tahu dong perasaan pagi kamu. Shirley hari ini alhamdulillah, tapi memang sedikit campur aduk juga ya. Seperti biasa, emang hari itu kan akan selalu begitu ya kan teman Pro 2. Nggak selalu berjalan dengan mulus, tapi bagaimana kita tetap bertahan untuk jalanin hari-hari ini. Karena aku yakin bahwa kamu itu kuat dan kamu pasti bisa ngelewatin semuanya. Semangat, semangat. Jangan lupa istirahat yang cukup juga ya. Nah, pagi hari ini dulu deh. Aku mau sapa aja buat teman Pro 2. Pagi hari ini sudah gabung ada Kak Prapto. Halo Mas Prapto, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Shirley, selamat bertugas. Semangat, sehat selalu juga. Jaga kesehatan, siap. Terima kasih Mas Prapto juga ya, jaga kesehatan ya. Hola Kak Share, good morning. Selamat bertugas hari ini ya, kata Catur. Terima kasih dong. Terima kasih banyak, hola-hola juga Catur. Selamat pagi juga. Semangat buat hari ini. Tetap senyum seperti stiker kamu yang tersenyum sumeringah. Senang sekali aku kalau teman Pro 2 juga pagi-pagi sudah disambut dengan senyuman yang hangat. Oke, tapi sayangnya gak bisa lihat senyumku ya. Gak usah, udah yang paling benar tahu senyumnya Sally dari suara aja ya kan. Sudah ketawa pula, pasti kamu juga sudah kebayang ya. Isi kebayang-bayang, bukan gitu lagunya. Itu mah sedih ya. Ya udah, pagi yang masih sejuk sekali dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta dengan halaman yang sudah bersih di RRI Surakarta dengan pohon-pohon yang sangat menyenangkan, kendaraan yang berlalu-lalang juga. Aku temenin dari sini aja ya. Kalau pagi hari ini kamu mau kasih update-update juga boleh banget, tinggal WhatsApp di nomor 081327866966 sekalian. Siapa tahu teman Pro 2 pengen dengerin lagu yang jadi mood booster kamu, bagi tahu aku aja. Oke, satu lagu yang nambah mood aku. Ada dari salah satu penyanyi favorit aku ya, Anne Marie. Ciao adios, enjoy the song.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Bung Hatta.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mak wush. Mbok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Lagunya dari Rosa, Juwita ku kasih spesial aja buat teman Pro 2 yang selalu suka sama lagu ini. Ada Putra di Solo Baru ya. Hai Putra, selamat pagi. Selamat pagi, aku Putra di Solo Baru. Semangat Senin, request lagunya Juwita dari Rosa. Oh ya Kak, semalam hujan deras lagi loh. Loh, emang iya? Masa sih? Seriusan gak sih sebenarnya? Kok skeptis ya? Ya gimana ya? Tapi beneran gak sih buat kamu yang di Solo Baru juga please dong selain Putra nih ya. Bukannya gak percaya, aku mau make sure aja. Beneran hujan lagi, masa sih? Seriusan padahal tapi bisa aja sih. Ya udah deh. Tapi deres banget emang. Kapan waktu itu juga waktu pagi hari nemenin katanya habis hujan juga di sana. Emang iya ya? Catur, bener gak di Solo Baru hujan deras lah? Emang kok tanya catur, emang catur kenapa ya? Ya apa tahu pas lewat gitu kan. Tapi pagi ini aku udah gak takut, tetap tenang, gak boleh panik, kata Putra di Solo Baru. Cek keluar rumah dulu, lah kok kering? Oh alah, cuma mimpi lagi toh, seperti kemarin-kemarin dulu. Oh ternyata mimpi. Oh, kirain serius lu ya. Ya ampun, bisa aja sih Putra nih. Emang pengen banget hujan sampai ke bawah mimpi terus. Saking kangennya kali ya Kak, sampai ke bawah mimpi ditunggu lagunya. Oh, jadi sebenarnya mimpinya nih mimpi seseorang apa mimpi hujan ya? Aku kok udah dibingung ya pagi-pagi ya. Enggak, canda. Udah ya, aku udah putar lagunya Rosa yang Juwita. Seenak itu juga dikasih spesial buat bundanya Putra yang juga lagi dengerin. Salam buat bunda ya. Bunda lagi ngapain pagi hari ini? Ada April juga, udah lama banget gak ketemu sama April. Halo penjaga pagi, mau lagu Yellow-nya Coldplay? Oke boleh, lagu enak banget tuh ya. Beberapa hari yang lalu juga sempat aku jadiin lagu yang kita adu di Battle Song Today. Boleh habisin langsung aku hadirkan lagunya buat kamu ya. Nanti aku juga akan kasih update info-info teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM Solo pagi hari ini lagi ngapain. Udah lihat handphone atau lihat TV atau belum pagi-pagi gini? Kalau aku sih mending lihat layarnya layar televisi sih ya. Dengan nonton kartun, ya nggak sih? Cuman kalau sekarang banyak juga orang yang lebih pilihnya lihat handphone ya. Lihat kartun juga sekarang dipermudah dengan nonton kartun di digital streaming platform ya. Ataupun emang punya sendiri gitu ya. Apa ya, kayak file-file kartun gitu ya. Ataupun di YouTube juga udah banyak gitu ya. Terus nonton adik-adik gitu ya, saudara keponakan nonton kartun gitu ya. Aku langsung keinget kartun yang apa ya namanya, lupa sih. Tapi dia manusia kapur gitu loh. Itu dia jam 6 setahuku. Ini jam berapa? 6.39. Nah ini masih nih kartunnya ya. Kalau kita seumuran pasti teman Pro 2 juga nonton deh pagi-paginya ya. Itu seseru itu. Cuman kalau sekarang ada kartun namanya Kakamelon. Nonton gak sih teman Pro 2? Saya emang gak nonton ya. Beda era juga, cuman ngerti gitu karena di TV juga ada. Terus biasanya kalau ngelihat anak-anak kecil yang dikasih main handphone atau tab sama orang tuanya, nontonnya itu Kakamelon. Nah ternyata ini ada trailer perdanya Kakamelon the Movie resmi dirilis sama Pro 2. Film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer ya Kakamelon nanti dijadwalkan tayang di bioskop 19 Februari 2027. Begitu. Cakep sih visualnya ya. Diproduksi sama DreamWorks Animation, sama Moonbug Entertainment, dan juga Flywheel Media. Menggandeng juga Prime Focus Studios, teman Pro 2 film ini akan mengikuti Gigi dan juga teman-temannya dalam pertualangan baru di luar dunia Kakamelon yang selama ini dikenal sama penonton. Di luar dari di luar dari petualangan yang biasanya kita lihat di luar rumah-rumah Kakamelon itu.
Film ini juga akan membawa elemen musik yang menjadi ciri khasnya Kakak Melan dan Frances-nya ya. Gitu deh. Selain pengisi suara karakter utama, film ini juga turut menghadirkan sejumlah nama besar seperti pengisi suara karakter baru termasuk SZA, ada Nicholas Hoult, ada juga Sarah Sherman, Josh Johnson, Matt Friend, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah kamu mau nonton Kakak Melan The Movie? Gak usah gitu ya. Soalnya Kakak Melan ini kan berawal dari YouTube loh sebenarnya. Dan diluncurkan pertama kali itu 2006. Udah lama juga ternyata. Kemudian berkembang menjadi salah satu franchise hiburan anak terbesar secara global ya. Gak cuma di Indonesia tapi secara global. Dan film ini menandai langkah franchise itu ke layar lebar dan juga bioskop ya teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Lucu sih, gemes sih ya buat anak-anak, adik-adik kita kok ya masih oke lah ya. Pasti masih nonton juga 2027 awal masih oke lah ya. Lumayan ngajakin nonton ponakan-ponakan atau adik oke juga ya nggak? Kayak Jumbo itu kan juga rame banget yang nonton. Nah ini Kakak Melon tapi di layar lebar.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Jadi ada yang lagi marah apa enggak teman Pro 2? Semoga enggak ada yang marah ya. Semoga pagi-paginya juga tidak ada yang marah-marah karena bisa menguras energi kamu juga ya. Dari Putra yang dimimpiin hujan pasti kangennya ya sama si hujan itulah kak, masa kangen sama kak Share. Mana bisa begitu, terima kasih lagunya, sama-sama dengan senang hati. Oh ya udah, ya ya ya ya ya. Putra, Putra, teman Pro 2, pagi-pagi gini ada nggak ya orang yang udah main PS gitu? Main GTA lagi. Itu saya banget sih. Tapi ya nggak pagi-pagi gini juga. Cuman saya suka banget main GTA dari SD dulu. Seru aja main GTA tuh. Tapi kadang agak-agak aneh sih kalau aku main GTA tuh. Lebih ke nggak tahu ya. Jangan-jangan. Psycho gitu ya, karena apa namanya, saya suka ngebut kalau bawa apa namanya ya kan, kalau mau punya mobil gitu kan harus ngambil mobil kan, padahal di dalam mobil itu udah ada pengendaranya, tapi tetap aja disuruh keluar. Habis itu kalau nggak naik kapal, naik kereta juga, meskipun kalau kereta tuh agak sulit ya. Atau enggak naik bus, atau enggak naik motor, tergantung pengen naik apa gitu, GTA. Tapi lama banget jujur aku enggak main GTA teman Pro 2. Kapan terakhir kali kamu main GTA teman Pro 2 yang cowok-cowok ini? Nah, ini tuh ada loh, kalau kemarin kan ada PS berapa? PS5 ya. Yang terakhir tuh ada PS5 enggak? PS terakhir atau jangan-jangan udah sampai PS7 ya? PS tuh terakhir edisi berapa? PS5 kan? Bahkan ada yang Pro juga, PlayStation 5 Pro. Dirilis akhir tahun 2024 dan itu langsung rame juga, ya kan? Sama halnya loh, ada pre-order PO Grand Theft Auto atau GTA 6 yang langsung mencatatkan rekor fantastis sampai mendongkrak performa finansial perusahaan video game Take-Two Interactive gitu. Kira-kira apa ya yang beda dari GTA 6 ini? Saya pengen teman Pro 2 kalau beli dan ikut PO, nanti kasih tahu aku ya. At least kirim videonya lah. Apakah grafiknya jadi makin bagus, visualnya juga makin bagus gitu ya. Atau bisa milih tempat gitu ya. Karena kalau di GTA itu tuh setahu saya lokasinya itu kayak di San Francisco, ya enggak? Tapi yang bagian agak-agak pinggir-pinggir gitulah ya. Jadi emang vibes-nya tuh beda aja gitu. Dan emang GTA tuh kayak begitu banget gitu ya. Lekatnya tuh dengan nuansa yang seperti itu. Nah, ternyata dari laporan keuangan yang mencakup periode 1 April sampai 30 Juni seperti yang beredar, Take-Two ini membukukan total net booking sebesar 1,39 miliar US dollar atau setara 24,74 triliun teman Pro 2. Oh my god, dan ini karena adanya pre-order GTA 6. CEO Take-Two namanya Strauss Zelnick. Dia juga secara terbuka mengakui kalau respon pasar terhadap pembukaan pre-order GTA 6 yang baru berjalan 5 hari menjelang akhir kuartal berada di ya luar perkiraan dan sangat masif sekali gitu loh. Tapi dia memutuskan belum mau mengklaim kemenangan ya sebelum game itu resmi dirilis ke tangan publik gitulah, apalagi yang udah ikut PO begitu. Pemesanan awal GTA 6 itu dibuka 25 Juni. Bentar, Juni. Sebentar deh. Tapi ya baru aja lah. Oke, 25 Juni dan menyusul pengumuman harga yang dirilis sama Rockstar Games sehari sebelumnya gitu. Kalau edisi standar game ini tuh harganya sekitar 79,99 ya, hampir 80 US dollar. Dalam format digital maupun fisik ya, yang isinya kode. Sementara kalau edisi Ultimate itu hampir 100
US dollar dengan menyertakan beragam koleksi kendaraan eksklusif. Terus juga ada senjata, atribut dalam game juga, teman Pro 2. Aduh, seru banget ya kalau yang edisi ultimate ya. Kendaraannya juga yang keren-keren gitu loh. Ada atribut gamenya juga. Keinget Nintendo. Serius deh. Cuman aku tuh lebih suka Nintendo yang zaman dulu. Yang zaman saya masih kecil gitu. Kalau sekarang ya sebenarnya lebih canggih ya, lebih bagus. Misal mau main Nintendonya, main volley, main badminton, ya kita bisa gerakin, ya kita bisa beneran gerak gitu. Sekalian olahraga kan sebenarnya gitu. Cuman aku sukanya Nintendo yang dulu, yang Mario Bros gitu loh. Mario Bros, terus masih pakai sticknya tuh yang stick PS yang enggak kecil ya, jadi yang pakai dua tangan, nah itu tuh seru banget gitu. Aduh, kepengen deh mau balik dong. Bisa nggak mesin waktu? Kalau harus kumengat, iya sih itu mesin waktunya Budi Doremi ya. Tapi penantian panjang penggemar ini akan mulai berakhir ya. Sabar dulu karena menjelang peluncuran global nanti tanggal 19 November. Ditambah sama rencana penayangan cuplikan durasi panjang eksklusif gitulah Teman Pro 2 di Netflix di akhir Agustus ini. Tapi jujur sih daya tarik gitu ya, excitednya orang-orang secara global di waralabanya GTA ini terbukti menjadi penopang utama di tengah laporan keuangan perusahaan gitulah yang mencatat penurunan net bookings keseluruhan sebesar 3% dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya sih, karena GTA ini menjadi salah satu game yang secara global itu banyak ya yang suka. Salah satunya juga saya. Jadi kalau main PS gitu tuh biasanya tetap ya GTA itu nomor satu. Terus habis itu kalau saya yang kedua main balapan sepeda ontel downhill Teman Pro 2. Itu GTA apa Nintendo ya? Saya malah jadi lupa. GTA lah. Kalau Nintendo tuh saya paling suka sebenarnya Mario Bros ya. Aduh, sekarang masih ada nggak sih yang jual kayak begitu? Nintendo aja lah. Karena jujur kalau saya main GTA seneng banget. Cuman gak tau kenapa efeknya tuh pusing. Kenapa ya? Grafiknya kali ya? Visualnya itu loh yang bikin aku pusing kayaknya ya. Tapi gak tahu dari SD dulu gitu sampai besar tuh kalau abis main PS, main GTA, terlebih kalau main PES gitu ya, main PES yang sepak bola itu biasa aja, tapi kalau GTA itu pasti ada efek pusingnya. Kenapa ya Teman Pro 2? Itu aku masih belum bisa menemukan alasannya sih. Kamu gitu gak sama kayak aku? Siapa tahu kan aku bisa mendapatkan jawaban. Tomboynya Kak Shirley tuh main GTA segala. Iya benar, emang beginilah aku sebenarnya tuh tomboy. Tapi seru loh. Ada Kak Yaya juga sepada. Pagi Kak Shirley, pagi juga. Iya benar Kak, di selatan Patung Pandawa alias airnya melimpah di jalan-jalan. Bisa untuk berenang. Heh, seriusan Kak? Tapi itu nanti kalau sudah musim hujan. Dari tadi saya di-prank sama Teman Pro 2 mulu deh, pagi-pagi udah dapat aja ya. Untung Catur gak nge-prank aku ya. Tapi iya sih, bener Kak Yoyo, saya juga mengalami itu. Emang sedih banget sih, tapi semoga bisa diperbaiki lah ya. Tapi gak tahu juga karena kan, ups, loh gak boleh gitu ya. Ya udah, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak nemenin kamu masih di Swada. Selamat pagi Teman Pro 2.